0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini. Bisa jadi kalian berdua sama-sama salah, karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Badan Pengendali Hama Nasional di Amerika Serikat nih, Terminix yang rilis daftar tahunan kota-kota dengan tingkat populasi tikus terbanyak ya di negeri Paman Sam. Dan kota Detroit di wilayah Midwest ini mencatatkan lonjakan dan menembus posisi 10 besar ya untuk pertama kalinya. Laporan ini disusun nih berdasarkan data layanan penanganan hama ya di lebih dari 300 cabang Terminix di seluruh Amerika Serikat sepanjang tahun lalu, yang emang memetakan ya wilayah dengan permintaan penanganan tikus paling tinggi dari warga. Ciung, siapa yang takut sama tikus? Kayak hampir semua ya. Bukan takut juga sih, kayak jijik gitu ya. Nah, ternyata kota New York dan Los Angeles itu masih kokoh ya mempertahankan posisi pertama dan kedua sebagai kota dengan ancaman hama tikus terparah, sementara Philadelphia naik ke peringkat ketiga, teman Pradua. Dan kota-kota besar lain yang kembali masuk ya dalam daftar 10 besar ini meliputi Houston, Chicago, Washington DC, Boston, dan juga Dallas. Tapi sorotan utama ini emang tertuju pada Detroit ya, yang naik nih dari peringkat 11 dan resmi nih menggeser posisi dalam deretan 10 besar kota paling dipenuhi sama tikus. Bayangkan, ternyata New York itu peringkat 1 ya kota paling banyak tikus di Amerika Serikat.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya. Terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Your husband is coming.
1: Ini juga ada keluhan lagi nih, Bandara Changi di Singapura jadi perbincangan. Kali ini gara-gara karpet yang menutupi sebagian lantainya ya. Iya, jadi seorang turis nih ngeluhin nih, lantai berkarpet itu tuh membuat pergerakan penumpang tuh menjadi lebih sulit. Dia nih bahkan nyebut juga Changi itu sebagai bandara paling tidak kompeten ya yang pernah dikunjunginya. Keluhan ini juga disampaikan pengguna X bernama Neflorius melalui sejumlah unggahan ya pada 9 Oktober. Jadi dia tuh menyarankan penumpang tuh datang lebih awal saat akan terbang. Kenapa? Karena menurutnya tuh proses di bandara terasa dibuat lebih rumit katanya gitu. Terus unggahan ini juga kemudian rame nih dibicarakan teman Pradua. Jadi sejumlah warga Singapura juga ikut ya ngasih tanggapan dan membela bandara yang selama ini dikenal sebagai salah satu bandara terbaik di dunia. Nah, salah satu yang ikut menanggapi adalah Kim Moon Theodore Lee, satiris dan juga podcaster Singapura yang dikenal dengan nama Mr. Brown. Jadi dia tuh ngejelasin alasan lantai Changi itu menggunakan karpet. Jadi alasannya adalah kebisingan. Jadi gak ada yang ingin mendengar suara ribuan koper terseret ya di atas lantai. Dan menurutnya penumpang yang kesulitan menarik koper di atas karpet itu bisa menggunakan troli yang tersedia secara gratis di bandara. Nah, penjelasan ini juga mendapat dukungan ya dari sejumlah netizen. Salah satu tuh ngaku lebih memilih bandara yang tenang dibandingkan harus mendengar suara roda koper bergesekan dengan lantai. Jadi sebagian pengguna lainnya juga justru heran ya dengan keberatan turis ini terhadap lantai berkarpet. Perbedaan perdebatan ya mengenai karpet di Bandar Changi ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Jadi pada September tahun lalu juga ada seorang turis nih yang mengunggah ya foto lantai berkarpet di Changi melalui platform media sosial Cina yaitu Xiao Hongxiu. Dan unggahan ini juga kemudian memicu beragam komentar dari netizen ya. Tapi meski begitu, perdebatan soal karpet tampaknya tidak mengubah reputasi Changi ya sebagai salah satu bandara dengan layanan dan juga kualitas yang diperhitungkan di dunia, teman Pradua. Jadi walaupun dikritik, ya tetap ini adalah salah satu bandara terbaik di dunia, teman Pradua.
2: Spada.
1: Selamat pagi, teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat nih, video gue viral. Udah tembus 10.000 views loh.
1: Wih, keren banget. Terus, ada yang berubah?
0: Hah? Berubah? Maksudnya?
1: Ya viral sih viral. Tapi kalau cuma ditonton, terus apa dampaknya?
2: Di era media sosial, satu unggahan bisa menjangkau ribuan orang. Tapi jangan cuma mengejar viral. Gunakan suaramu untuk berbagi informasi yang bermanfaat, mengajak melakukan kebaikan atau peduli pada sekitar. Karena yang hebat bukan hanya yang banyak dilihat, tapi yang mampu memberi dampak. Jangan cuma jadi viral, jadilah berdampak.

0: Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech neck adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech neck adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschatz mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech neck, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Info rindang, ringan tapi nendang. Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca teman Pro 2 dari BMKG Kertajati bersama Kak Matias Mustamo. Silakan Kak Matias.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning, Kamis 15 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 37 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan 35 hingga 85%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga mengimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Matias Mustamo sudah menginformasikan ya perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

2 FM. Teman terbaik kamu.

Sejumlah singkatan tuh kerap banget ya digunain nih dalam percakapan teman pro 2 ya. Kenapa ini nongol? Oke. Kayak apa ya, BH atau mungkin CD atau mungkin WC atau mungkin OK. Ini kan pasti banyak pertanyaan ya. Itu sebenarnya singkatan atau enggak sih? Nah, kayak OK ini kan berasal dari Amerika Serikat ya dan mulai populer tahun 1893. Jadi OK itu all correct. Jadi OK. Terus nih kayak BH itu adalah best powder. Dan ini menurut Algemeen Netherlands Wooden Book, ini dikelola sama Institut Bahasa Belanda tuh kalau merujuk pada bagian yang emang dikenakan untuk menopang payudara ya. Terus kayak WC, itu water closet. Nah, internet ini jangan salah, ada singkatannya juga nih, interconnected network. Ya, ini jaringan yang saling terhubung. Terus HVS itu adalah our free strip paper dalam bahasa Belanda yang berarti kertas bebas serat kayu. Terus Damri, ini jangan salah, ini ada singkatannya juga. Ini sempat populer dan sempat viral juga, jawatan angkutan motor Republik Indonesia. Dan ini berdasarkan maklumat Menteri Perhubungan RI ya, nomor 1 garis miring 46 teman berdua. Jadi emang lagi jadi perbincangan warganet nih singkatan-singkatan kayak BHWC dan juga OK. Jadi udah tahu kan ya sekarang singkatannya apa teman berdua.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 97,5 Pride RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pride. Seperti biasa kalau udah hari Kamis, kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari mahasiswa Fakultas Hukum UGJ Kota Cirebon ya. Dan pagi ini kita akan membahas tentang dari kampus ke dunia kerja magang mandiri sebagai investasi relasi dan juga pengalaman. Nah buat teman Pride yang pengen nyaksiin kita bertiga, boleh banget di YouTube-nya RRI, di RRI Cirebon. Atau bisa juga kamu dengerin kita di RRI Digital. Dan buat teman Pride yang pengen tanya-tanya juga boleh banget WhatsApp di 08 11 20 29 37 ya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, boleh kenalan dulu ada siapa aja. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Kak.
0: Iya, ada siapa aja nih? Mungkin dari kiri. Nei dulu nih.
1: Oke. Perkenalkan teman-teman perdua, nama aku Anissa Rizyani Hasanah. Aku mahasiswa Fakultas Hukum UGJ.
0: Oke.
2: Selamat pagi teman perdua, perkenalkan nama saya Sally Faruriah. Saya Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati.
0: Oke, jadi sama-sama semester
1: 2.
0: Oke, jadi baru banget ya. Nah ini kalau misalnya
2: Sorry,
1: 3 kak.
0: Diralat teman.
2: Soalnya baru masuk.
0: Oke, ini kalau misalnya ngomongin tentang kata magang ya, ini apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian nih? Kayak cari pengalaman kah, menambah relasi, atau mungkin justru bekal supaya lebih mudah ngedapetin pekerjaan?
2: Ya, untuk saya dulu ya.
0: Boleh.
2: Untuk magang sendiri ya, sebenarnya kan ada di kampus itu diwajibkan magang itu sekitar semester 4 ke atas. Tapi menurut saya kemarin menjalani libur panjang, libur semester, dari semester genap ke semester ganjil itu kan kisaran 2 bulan lebih. Jadi saya ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Biasanya kan kalau ada juga yang memanfaatkan liburannya dengan bekerja, ada yang emang benar-benar buat merehatkan otak sejenak karena mungkin terlalu padat kuliahnya. Tapi saya sendiri, saya orangnya tidak mau diam. Saya sebisa mungkin saya melakukan hal-hal

0: Ya, kalau menurut saya magang mandiri itu lebih ke praktek kerjanya ya, Kak. Jadi sebenarnya di semester 2 ini belum ada materi kayak praktek-praktek gitu ya, Sally. Tapi kita di semester 2 ini lebih milih magang mandiri supaya kita lebih istilahnya lebih tahu lebih dulu daripada teman-teman yang lainnya gitu. Gitu aja sih, Kak, magang mandiri.
1: Tapi apa sih yang membuat kalian tuh tertarik ngikutin magang mandiri nih? Apa karena pengen mencoba dunia kerja lebih awal mungkin, atau nyari pengalaman sesuai bidang hukum, atau mungkin ada alasan lain?
2: Menurut saya, teman-teman Pro 2, kredit Pro 2, pengalaman magang sendiri tuh bisa membuka kita menuju gerbang networking yang jelas, yang luas. Ya, dari relasi, dari orang-orang yang udah hebat kan kita bisa mendapatkan ilmu tersebut. Ya intinya mah pengalaman, membuka networking, ya itu juga biar bisa jadi patokan kita buat kedepannya. Karena fakta di lapangan terkadang berbeda dengan teori yang kita pelajarkan. Makanya dari situ kita kan harus seimbang, kita mempelajari teori dan kita juga harus bisa mengetahui fakta di lapangannya seperti apa. Itu juga benar-benar menambah pengalaman terbaik buat saya sih.
1: Kalau menurut kalian kayak seberapa penting nih mahasiswa tuh mulai mengenal dunia kerja sebelum lulus kuliah?
0: Sebetulnya seberapa penting mahasiswa memulai mengetahui dunia kerja sebelum kuliah itu menurut saya lumayan penting ya, Kak, karena suatu saat nanti kita sudah lulus pasti kita itu akan terjun ke dunia kerja. Ya, nah, betul. Itu kita akan lebih tahu lebih dulu kalau kita sudah melaksanakan magang. Seperti itu sih.
1: Ada yang ditambahin mungkin, Sally? Kayak
2: menurut saya sangat penting juga, benar. Karena biar gak kaget aja tuh. Jadi kita udah mengalami udah mempunyai pengalaman terlebih dahulu tentang terkait dunia kerja, biar gak kaget gitu.
1: Okay, jadi menurut kalian tuh kayak sah-sah aja kali ya untuk magang mandiri tuh di awal-awal semester, yang gak di semester akhir gitu ya.
0: Sah-sah aja. Karena kita juga dapat sertifikat juga, Kak.
1: Jadi ya memang gak menyalahi aturan juga sebenarnya, walaupun kalian masih kuliah di semester awal ya.
0: Sebetulnya sudah dianjurkan sama dosennya.
1: Ini apakah mahasiswa juga yang belum punya pengalaman organisasi atau mungkin prestasi tetap punya peluang nih untuk ngedapetin tempat magang?
0: Iya, Kak.
2: Menurut saya ya, karena saya sendiri dari semester 1 saya sudah tertarik dengan organisasi eksternal yang di luar kampus ada, saya sudah mengikuti. Dan saya juga mengikuti organisasi yang di fakultas saya mengikuti. Dan itu juga dari situ saya bisa belajar, menambah pengalaman. Dan kenapa saya lebih tertarik magang? Karena yang saya pelajari di organisasi tersebut, saya ingin lebih tahu dari praktek magang tersebut gitu. Kayak lebih pengen tahu.
1: Ya, nah ini kalau misalnya IPK-nya bagus, ini apakah udah cukup nih untuk membuat mahasiswa tuh dilirik di tempat magang?
0: Sebetulnya IPK tuh bukan suatu penentu, Kak. Tapi kemauan kita sendiri sebenarnya mencari tempat magangnya itu kita bisa atau enggak, kayak gitu sih, lebih ke kayak gitu. Enggak, kalau IPK tuh enggak menentu, Kak.
1: Berarti enggak berdasarkan IPK.
0: Iya, enggak berdasarkan IPK.
1: Baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, teman Pre 2, gimana caranya cari tempat magang. Mereka kan sempat magang mandiri ya. Kita akan cari tahu nanti. Dan buat teman Pre 2 yang ingin bertanya, boleh banget WhatsApp di 0811 2020 937.
3: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kembali lagi barengan sama Neila, sama Anissa Ristiani Hasanah dan juga Sally Fahrul. Benar gak sih? Fahruriah ya. Okay. Dan kita masih ngebahas ya tentang dari kampus ke dunia kerja magang mandiri sebagai investasi relasi dan juga pengalaman. Nah ini kan seperti yang dibilang di awal tadi kan, kalian tuh udah mulai magang ya di semester awal nih. Nah ini bisa diceritain gak sih gimana prosesnya kalian tuh mencari tempat magang?
1: Mau Sally dulu apa aku dulu?
2: Boleh Risti dulu.
0: Okay, Risti dulu.
1: Jadi aku nyari tempat magang itu awalnya aku cari di internet.
0: Okay.
1: Sebetulnya tadi aku mau magangnya di pengadilan negeri atau pengadilan agama gitu. Mm-hmm. Tapi dapat informasi dari dosen, katanya kalau masih semester 2 itu kecil kemungkinan untuk bisa keterima magang di pengadilan. Yes, jadi ada opsi kedua yaitu magang di kantor advokat atau firma hukum. Nah, jadi awalnya aku cari-cari di internet dulu firma hukum yang ada di Cirebon. Setelah nemu yang kira-kira menurut aku jarak dari rumahnya gak jauh dan kemungkinan kelihatannya firma hukumnya itu lumayan maju, aku cari kontak personnya. Nah, abis itu aku milih buat DM akun Instagramnya aja, Kak.
0: Okay.
1: Jadi aku DM akun Instagramnya menanyakan ada lowongan untuk anak magang atau enggak magang mandiri di semester 2 ini. Dan kebetulan ada. Nah aku langsung diminta untuk ngirim CV, terus waktu itu transkrip nilai juga sama surat pengantar dari fakultas. Nah aku penuhin semua berkasnya, terus aku kirim langsung ke alamat firma hukumnya. Nah di situ aku langsung interview dan diterima alhamdulillah. Okay. Di firma hukumnya.
0: Jadi dari internet dan iya, di firma hukum.
1: Betul.
0: Ya. Oke, okay. Kalau Sally?
3: Dari internet. Kalau aku sendiri bermula dari aku ikut volunteer di kampus pas event 17 Agustus. Aku ikut pas Kibra ya. Dan kebetulan alumni dari organisasi tersebut ada yang punya kantor hukum, law firm juga, firma hukum. Dan situlah saya nanya-nanya bisa buat magang mandiri enggak untuk semester untuk tingkat 1 ya. Kita kemarin masih tingkat 1 ya. Semester 2 itu masih tingkat 1. Terus ya boleh katanya. Jadi situlah. Dari situ juga kan udah terjalin relasi ya. Kemudian saya nanya apa aja persyaratan yang harus saya penuhi untuk bisa bergabung di law firm-nya. Untuk saya juga mau belajar mengisi waktu luang ketika liburan. Cukup minta surat pengantar magang saja katanya, cukup dari kampus karena biar kamu ada legalnya gitu, biar legal bisa join ke kantor hukum kita katanya. Udahlah saya minta surat pengantar magang, kemudian saya berikan ke instansi tersebut, ke law firm tersebut. Dari situ saya bisa belajar awal belajar pengenalan di dalam law firm tersebut. Saya diajak ke pengadilan negeri Majalengka. Di situ pertama kegiatan saya magang mandiri ya. Saya sudah diajak sidang bersama rekan-rekan law firm tersebut. Saya dikenalkan tata cara beracara dijelaskan, dan saya juga melihat langsung bagaimana proses persidangan. Walaupun saya juga sudah mendapat ilmu cukup, ya insya Allah ilmu yang bermanfaat dari organisasi saya. Karena juga saya kan ikut organisasi fakultas ya, yang itu tuh bertujuan ke hukum acara beracara ya. Dan saya sudah mempelajari teorinya, dan ketika saya magang pun saya mengetahui praktiknya gitu. Itu tuh benar-benar banyak banget peluang, kesempatan juga bagi saya. Saya mengetahui lebih dulu mungkin dari teman-teman saya, agar saya juga tidak kaget. Terus kemudian sering berjalannya waktu saya juga banyak diajak-ajak ke Polres, kunjungan-kunjungan, ketemu klien, cara mediasi itu seperti apa gitu, kayak bertemu klien tuh menanggapi klien itu seperti apa. Alhamdulillah saya banyak belajar, dan saya juga banyak berterima kasih ke law firm tersebut, dan dari situ saya menambah pengalaman.
0: Oke, okay. Nah ini tantangan terbesar nih saat mencari tempat magang mandiri. Kayaknya kan ini nggak mudah ya, maksudnya kayak apalagi mungkin untuk semester awal ya. Ini tantangan yang kalian temui untuk magang mandiri ini seperti apa nih?
1: Kalau aku sebenarnya aku nggak ngerasa tantangannya benar-benar susah banget sih, Kak. Okay. Karena alhamdulillahnya pas aku cari tempat magang itu lancar, alhamdulillah langsung dapat, langsung keterima gitu. Kan sebelumnya aku lihat di sosial media juga katanya kalau nyari magang mandiri apalagi di semester 2 itu masih sangat-sangat sulit katanya, mustahil, bahkan ada yang bilang seperti itu. Sebelumnya aku sempat mikir kayak aduh kira-kira bisa nggak nih magang di semester 2 kan, karena ya secara teorinya aja kita belum tahu banyak gitu. Nah apalagi ya saya pikir sangat sulit lah gitu untuk keterima magang apalagi di firma hukum gitu. Tapi ternyata pas saya coba cari-cari firma hukumnya dan saya memberanikan diri untuk mencoba DM langsung ke akun sosial medianya, dan ternyata dapat respon yang baik dari firma hukum tersebut. Saya senang banget waktu itu,

0: Dan ya nggak susah-susah banget ternyata gitu kan. Ya.
1: Nah, menurut kalian nih kalau nyari tempat magang mandiri tuh ini apakah melalui koneksi atau mungkin atau kenalan ya? Ya. Menurut kalian tuh wajar nggak sih untuk cari tempat magang mandiri? Menurut kalian ya kayak ada koneksi, terus ada kenalan gitu mungkin, atau ada dari kenalannya dosen kalian, atau mungkin saudara mungkin ya. Nah, ini menurut kalian ini dalam praktika wajar gak sih?
2: Menurut aku wajar ya.
0: Wajar-wajar.
2: Karena aku sendiri kan aku dapat dari dibilang sama relasi ya. Relasi dari, kan aku awalnya kan tadi kan ikut volunteer. Volunteer event 17 Agustus di kampus. Situ ada, iya kan, alumni organisasi tersebut tuh yang mempunyai kantor hukum. Jadi situ kan wajar. Jadi kan kayak, wah ini relasi juga nih bisa saya ke depannya. Dan di sisi lain juga saya yang terutama ya, saya meminta restu terlebih dahulu kepada mama saya, kepada orang tua saya, untuk saya mau memanfaatkan waktu libur saya tuh dengan belajar. Walaupun belajar bukan teori, tapi kan setidaknya ikut praktik di lapangannya. Fakta di lapangan tuh ya kayak gini, biar aku tahu. Aku minta restu dulu terlebih dahulu kepada mama, terutama ya kepada orang tua sih. Aku ngobrol lah sama mama. Ya boleh, nggak apa-apa mbak katanya. Ya tapi ya minusnya saya jarang pulang ketika liburan. Ya,
1: pastinya.
2: Ya kan sesuatu itu tuh kan segala sesuatu kan butuh pengorbanan.
1: Betul.
2: Kebetulan saya suka, ya saya enjoy aja gitu, happy.
1: Oke. Okay. Kalau Risti sendiri, itu wajar nggak sih kalau kita punya koneksi atau kenalan nih untuk
0: sebetulnya
1: magang?
0: Sebetulnya kalau koneksi atau kenalan itu sebuah privilege ya. Jadi itu sangat-sangat wajar menurut saya, walaupun saya sendiri waktu magang mencari tempat magang itu nggak berdasarkan rekomendasi relasi atau orang dalam istilahnya gitu kan. Gitu, wajar-wajar aja sih teman-teman Pro 2.
1: Oke. Nanti kita akan jawab ya pertanyaan teman-teman Pro 2 nih, yang sudah WhatsApp, nanti akan kita bahas. Jadi teman Pro 2-nya tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Oke, masih ada Neila, masih ada Sally, masih ada Risti juga di Spada. Selamat pagi teman Pradua, dan kita masih membahas tentang tema kita hari ini, dari kampus ke dunia kerja, magang mandiri sebagai investasi relasi dan juga pengalaman. Nah, udah ada yang tanya nih di 08112020937 dari Theodorus Yudhistira, katanya gini. Mau tanya nih, apakah ada tips khusus untuk mahasiswa magang yang cenderung pemalu atau introvert agar tetap bisa noticeable atau dikenal baik oleh tim di tempat magang? Katanya terima kasih. Siapa?
1: Boleh.
2: Tadi kan tips ya,
0: ya.
2: Buat pemalu, introvert.
0: Buat yang introvert lah ya.
2: Iya, introvert. Untuk saya sendiri, saya juga awalnya saya introvert loh.
0: Oke.
2: Saya orangnya pendiam. Tapi mengingat saya FYI teman-teman Produa, saya tuh gap year setahun saya.
0: Oke.
2: Tapi gap year setahun saya kemarin saya sambil ngajar. Mm-hmm. Terus juga kan saya sedikit mengenal banyak karakter orang-orang sekitar ya. Mm-hmm. Orang-orang sekitar kan dari rekan-rekan kayak guru-guru dan anak murid gitu. Saya sedikit mengenal karakter tersebut. Awalnya saya pemalu, saya gak bisa ngajar, saya gak bisa ngomong di depan teman-teman, di depan audiens gitu, gak bisa saya. Kan namanya ngajar kan ngomong depan murid ya.
0: Yeah.
2: Awalnya saya grogi, tapi di situ saya sadar namanya pengajar kan harus berani berbicara, menyalurkan pengetahuan yang kita tahu gitu ya, ilmu yang kita pelajari. Intinya dari diri sendiri sih, karena sadar aku juga kan mengingat saya umur segini, masa saya masih pemalu. Dan untuk ke network dunia kerja pun kita kan harus berani public speaking. Public speaking kan harus benar-benar, itu poin pertama ya. Kita bisa public speaking, kita bisa mengembangkan, di situ juga kita muncullah keberanian. Menurut saya intinya dari diri sendiri itu kayak saya sadar nih kita harus bisa gitu. Yang lain bisa, kenapa kita enggak gitu.
0: Oke. Okay.
2: Mencoba sih. Mm-hmm. Try it.
0: Oke. Okay. Risti, barangkali ada tambahan?
1: Sebenarnya saya
0: buat
1: juga
0: orang
1: sama
0: introvert ya. Yes. Oke, okay, kalian orang-orang introvert.
1: Introvert
0: nih.
1: Juga saya.
0: Nih dikelilingi sama orang-orang introvert ternyata ya.
1: Introvert juga. Aku juga enggak banyak ikut organisasi. Mm-hmm. Tergolong sangat-sangat introvert kalau aku. Mm-hmm. Tapi mencoba magang mandiri itu ternyata enggak semengerikan itu buat bagi orang introvert menurut aku, karena asik-asik aja, seru-seru aja. Dan tipsnya nih yang paling penting buat orang introvert kalau mau magang itu, yang sopan aja sih. Kalau bagi aku yang sopan, yang ramah, jangan sungkan untuk nyapa orang-orang di tempat magang ya teman-teman. Kayak gitu.
0: Oke, okay. Itu ya untuk Theodorus, thank you deh WhatsApp. Next ini ada Sylvia. Pagi Kak, mau tanya nih tips biar magangnya tuh gak cuma jadi pengalaman tapi juga nambah relasi, katanya gitu.
1: Oke, okay. Jadi sebenarnya kalau magang itu otomatis dapat relasi, yeah. Otomatis banget dapat relasi. Mm-hmm. Jadi setelah lulus magang, setelah selesai masa magangnya, kalau mau relasinya itu terus nggak terputus pada saat magangnya selesai, kita bisa terus-terus kayak basa-basi ke teman-teman pada saat magang, ke mentor atau ke

0: Risti ya emang otomatis pasti dapat ya. Kan makanya dari situ kan tadi kan ada pertanyaan yang buat introvert ya. Aku juga tadi kan introvert, malu. Ya makanya dari situ kita ada kemauan untuk belajar public speaking gitu. Dengan kemauan tersebut pasti kita bakal tergerak. Intinya mah jangan diem pas ya magang itu.
1: Iya, dari tapi situ ya jangan insa-insa juga ya jadi orang ya. Pas diem, dia kelincahan lagi di tempat magang ya. Oke, okay, next ini ada siapa nih? Mina C. Katanya apakah magang mandiri itu benar-benar bisa membuka peluang kerja setelah lulus atau mungkin hanya menambah pengalaman di CV aja?
2: Kalau bagi aku sendiri, magang mandiri itu benar-benar membuka peluang kerja. Karena pada saat aku magang itu sangat-sangat seru banget dan diajarin dari bagaimana cara advokatnya beracara, cara bikin surat kuasa, surat gugatan, itu diajarin detail banget. Alhamdulillahnya di tempat magang aku tuh mentornya juga gak pelit ilmu, alhamdulillah. Nah pas aku selesai magang, pimpinannya nawarin, kamu minat enggak katanya berkarir di dunia advokat. Nah kalau minat, kamu bisa gabung lagi ke kami karena kamu juga kan udah ada basicnya nih. Basicnya itu di kita, jadi kemungkinan nanti pada saat kerja itu udah nyambung istilahnya. Karena kan setiap firma hukum itu beda-beda, dari firma hukum satu atau yang lainnya itu beda-beda. Mungkin cara penulisan surat kuasa gugatannya juga beda-beda teman-teman, dari law firm satu atau yang lainnya gitu, beda-beda formatnya.
0: Si punya ini sendiri ya.
1: Oke, okay, jadi bisa banget ya sebenarnya, nggak cuma pengalaman di CV aja ya. Oke, okay, next ini ada nggak ada namanya lagi, siapa ya? Wait. Noxe, mau tanya kak, apakah magang di bidang yang berbeda dari jurusan kuliah tuh tetap bisa menjadi nilai tambah ketika melamar pekerjaan nantinya?
0: Jadi jurusan yang berbeda tapi magangnya beda gitu ya?
1: Gitu, jadi dia bidangnya berbeda sama jurusan kuliahnya magangnya.
0: Kalau saya sendiri ya, karena aku dari Fakultas Hukum, saya ya
1: pasti ya kan hukum tujuan, ya?
0: Iya lah ya. Karena kan buat memudahkan aja. Kalau emang benar-benar kalau niatnya buat cari relasi ya nggak masalah. Kan namanya belajar kan, ya nggak usah tahu. Ya nggak ada waktu, ya nggak ada batas waktu kan. Sampai dari kita dilahirkan sampai kita meninggal kan, itu kan kita ditugaskan untuk belajar ya, terus cari ilmu. Menurut aku ya, kalau aku sendiri karena aku Fakultas Hukum ya, aku bertuju ke fakultas yang emang benar-benar karirnya menuju ke hukum. Ya kayak kemarin saya di law firm kan, ya sama itu kan. Saya juga tertarik dari situ karena law firm ya, advokat kan biasanya beracaranya kayak di luar dan perkaranya pun berbeda-beda, dan waktunya tuh menurut aku pekerjaan advokat fleksibel dan bertemu orang-orang baru gitu. Aku suka bertemu, interaksi sama orang-orang baru tuh, suka aja gitu.
1: Oke.
0: Okay. Tahu kalau misalnya mau buat magang kayak gitu, ke bidangnya aja sih, kayak dari fakultas yang kita ambil aja sih, biar pasti gitu tujuannya tuh sesuai apa yang kita ambil jurusannya.
1: Iya, oke. Okay. Itu ya untuk Noxe. Next ini ada Fujimaki. Ada satu pertanyaan nih, tapi bilangnya gini, anak hukum kan biasanya sibuk banget nih sama tugas dan kuliah. Gimana tuh cara kalian ngebagi waktu antara deadline kampus sama tanggung jawab di tempat magang?
2: Oke, jadi waktu kita magang mandiri itu kebetulan lagi liburan semester. Jadi kita udah gak ada tugas kuliah, jadi kita fokus ke magang dan kita belajarnya itu di tempat magang, teman-teman perdua. Jadi gak ada tugas kampus, kita belajar di tempat magang. Kita praktek langsung walaupun belum dapet teorinya ya di kampus, karena kita masih semester 2 waktu itu.
0: Tingkat 1.
2: Tuh.
1: Jadi memang ya bisa
2: waktu
1: banget
2: itu
1: ya.
2: Bisa banget.
1: Sambil belajar.
2: Sambil belajar.
1: Oke, okay, ini dari siapa nih? Wait. Maria. Gimana dapat link untuk magang mandirinya katanya gitu.
2: Link berarti dari internet ya. Berarti aku yang jawab nih karena aku yang dari internet. Oke. Jadi langkah-langkahnya ya, step by stepnya tuh pertama kita cari law firmnya dulu. Cari law firm yang sekiranya menurut kalian itu law firmnya bagus, banyak kegiatan, aktif, banyak klien istilahnya kayak gitu teman-teman. Setelah kita dapat, kita pilih. Terus kita cari website-nya. Biasanya kalau law firm bagus, law firm yang banyak klien, banyak agenda kegiatan gitu, ada website-nya. Nah, nanti di website itu ada contact person, ada

0: nomor WhatsApp, ada email juga, dan beberapa law firm ada yang ada akun Instagram ya. Nah itu bisa
1: rata-rata
0: kalian
1: ada sih sekarang ya.
0: Ada.
1: Ya, rata-rata pada punya.
0: Rata-rata ada akun itu. Instagramnya. Kalian pilih mau email, WA atau DM Instagram. Chat aja, tapi dengan bahasa yang sopan dan perkenalan dulu sih, kayak gitu kak. Okay. Linknya kayak gitu.
2: Ya. Yeah. Next ini dengan Lara. Assalamualaikum kak, selamat pagi. Aku mau izin bertanya, bagaimana jika mahasiswa tuh telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya untuk mengikuti magang mandiri, tetapi selama proses tersebut hanya diberi tugas administratif tanpa ada kesempatan memahami analisa perkara, penyusunan dokumen hukum, atau praktik penyelesaian masalah? Apakah pengalaman tersebut tuh masih layak disebut sebagai investasi masa depan, atau justru menunjukkan bahwa sebagian program magang itu hanya memanfaatkan tenaga mahasiswa? Lalu apakah indikator yang seharusnya digunakan untuk membedakan magang yang benar-benar mendidik dengan magang yang hanya memberikan sertifikat? Terima kasih.
0: Oke, jadi ada yang orang magang tapi cuma dikasih tugas administratif, tapi nggak dapat praktek gitu. Oke.
2: Betul.
1: Itu sebenarnya ini nggak sih biasanya yang di instansi-instansi ya?
0: Iya. Biasanya seperti itu yang di instansi-instansi.
1: Biasanya magang wajib.
0: Tapi di firma hukum juga ada yang seperti itu. Makanya kita langkah pertamanya itu cari firma hukum yang aktif, yang aktif.
1: Dari segi administratif, dari segi beracaranya.
0: Betul.
1: Nah, balance gitu.
0: Balance, benar banget. Terus kita gak ada salahnya nih, misalkan kita udah terlalu banyak dikasih tugas administratif, terus kan pasti ada mentornya ya. Magang mandiri itu ada mentornya. Kita boleh banget minta ke mentor, misalkan maaf kak boleh ikut beracara, misalkan ikut ke pengadilan atau gimana, itu boleh banget. Tapi ya lagi-lagi dengan bahasa yang sopan kayak gitu sih. Tapi walaupun cuma dikasih tugas administratif, itu juga termasuk pengalaman ya.
1: Iya, pengalaman.
0: Termasuk pengalaman investasi juga sih. Mm-mm. Dan gak ada yang sia-sia kok magang mandiri.
2: Oke, itu ya Lara. Berikutnya ini ada dari Bundi. Katanya Bundi, seberapa pengaruhnya teori yang didapat di perkuliahan di dunia kerja, katanya gitu. Mungkin selama kalian magang kali ya, kan kalian belum kerja kan ya. Sempat magang mandiri aja, mungkin itu kali.
1: Gini. Teori yang kita dapat?
2: Mm-mm. Cukup pengaruh teori di pengaruh. Mungkin pas kalian magang.
1: Saya ya, teman-teman Produa, menurut saya teori yang saya dapat, alhamdulillahnya yang belum saya pelajari di kelas, sebenarnya saya udah melewati itu gitu. Udah tahu. Walaupun emang belum mendalami, kan lebih detailnya diterangkan oleh dosen ya. Tapi kan setidaknya saya sudah mengetahui terlebih dahulu dari sebelum apa yang saya pelajari di kelas gitu. Terutama ya kebanyakan kan law firm, jadi banyak beracara ya, beracara. Alhamdulillahnya ya udah banyak yang tahu gitu. Dari sebelumnya apa yang saya tahu.
2: Oke. Okay. Ini kita coba ke YouTube ya, beralih ke YouTube-nya, ada @arisuhada298 katanya. Skill apa yang mau kamu pelajari selama magang?
0: Oke. Okay. Kalau aku, skill yang mau aku pelajari selama magang itu sebenarnya cara advokat itu membela klien ya. Kalau aku penasaran ke situnya teman-teman Produa. Jadi makanya aku kalau advokat beracara itu aku suka diajak, aku seneng banget, dan aku ngelihat mereka itu bagus banget, keren banget kalau menurut aku ya. Jadi aku bisa mempelajari juga cara mereka menyampaikan argumen dan lain sebagainya kayak gitu. Itu skill itu yang aku pengen tau.
1: Kalau menurut aku yang aku pengen benar-benar dapet tuh ya tadi, public speaking, karena kan sebelumnya saya introvert ya. Tapi dari situ juga saya tergali untuk bisa dan terus belajar public speaking yang benar. Walaupun kita bisa berbahasa Indonesia, tapi kan berbahasa dengan untuk klien kan berbeda ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang emang kita tuh harus tahu untuk cara beracara tuh seperti apa, kayak gini nih bahasa yang benar. Intinya attitude sih. Sikap kita
2: ya.
1: Kalau sikap kita benar, insya Allah sekitar kita juga senang gitu sama keadaan kita gitu. Tuh kalau mau dinotis.
2: Oke, baik, nanti kita akan kembali lagi, kita akan membahas lagi tentang tema hari ini teman Produa, jadi tetap stay tune di Produa.

merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai, bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni wabu, yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya, sehingga mereka cenderung antisosial.

0: untuk spada hari ini ya. Tadi kan kita udah banyak banget ngobrolin tentang magang mandiri. Nah, ini Neila pengen tanya nih, setelah menjalani atau mengenal proses magang mandiri nih, apa sih pelajaran terbesar yang kalian dapetin nih tentang dunia kerja?
1: Masuk Chris dulu deh.
2: Pelajaran terbesar yang apa tadi Kak?
0: Tentang dunia kerja. Kan kalian habis magang mandiri nih. Teman otomatis kayak kerja kan, kita tuh magang. Nah itu apa tuh pelajaran yang kalian dapat?
2: Pelajarannya aku dapat selama magang di dunia firma hukum seperti itu, aku jadi ngerasain kayak benar-benar orang kerja, bukan kayak mahasiswa lagi. Karena aku berangkat pagi, rumah aku juga lumayan jauh, jaraknya 30 menit kurang lebih. Aku berangkat pagi dan pulang itu sore, dan di tempat kembang itu full agenda. Ada ke PN, seringnya sih ke PN ya, karena ya seperti itu. Pernah juga ke OJK, pernah ke Polres, atau di kantornya juga sering banget. Intinya full agenda seharian itu kayak benar-benar orang kerja gitu. Dan seru banget sih, itu menurut aku kayak simulasi kerja gitu.
0: Tapi kalau misalnya boleh ngulang dari awal nih, ada gak sih hal yang pengen kalian persiapkan lebih baik nih sebelum memulai magang?
1: Iya sih, yang benar-benar aku mau persiapin sebelum magang tuh perbanyak teori sih. Tapi kan mengingat saya masih tingkat satu ya, rekan-rekan juga mewajarkan karena kita masih tingkat satu, masih semester 2, ya udah nggak apa. Tapi kamu bagus karena ada kemauan untuk belajar, gitu ya. Gitu. Ya emang memaklumi. Tapi emang yang benar-benar persiapin tuh pengennya tuh kita mengetahui teori dulu nih.
2: Teori dulu baru praktek istilahnya seperti itu.
1: Tapi kan nggak apa-apa ya buat gak pengalaman apa-apa. Investasi relasi.
0: Oke. Nah ini menurut kalian indikator bahwa pengalaman magang tuh benar-benar memberikan manfaat tuh bukan sekedar nambah isi CV.
1: Benar. Iya, betul.
2: Benar banget.
1: Tapi buat diri ke diri kitanya pun kerasa ya?
2: Kerasa.
1: Banyak banget, alhamdulillah banyak banget perubahan baik. Terutama saya juga dari situ meningkatkan public speaking, karena emang tujuan saya kan ya meningkatkan public speaking tersebut. Dan di situ juga banyak banget benefit buat saya.
2: Jadi enggak introvert juga teman-teman berdua. Iya. Alhamdulillah. Introvertnya udah enggak introvert.
0: Oke, karena udah keseringan ketemu
2: Iya,
0: ya.
2: Kayak gitu.
0: Oke. Satu hal yang pengen kalian capai nih, atau mungkin kalian bangun dari pengalaman magang sebelum lulus kuliah?
1: Yang pengen aku capai dari pengalaman itu, ya saya termotivasi dari rekan-rekan magang law firm saya itu, orang-orangnya kan hebat ya. Saya termotivasi. Kebetulan rekanan yang ada di kantor hukum ini tuh perempuannya cuma satu. Yang itu pun ibu dari teman kita seangkatan. Yang lainnya laki-laki ya. Tapi dari situ tuh saya wah ini bagus nih. Saya bisa terpatok dari beliau karena beliau mampu berbaur, berkanan, berpartner sama laki-laki walaupun dia perempuan sendiri. Saya mau tergali situ. Dan aku pun nanya ke beliau, apa motivasi menjadi lawyer kan? Motivasi saya mau ini, sama katanya. Saya juga suka bertemu dengan orang baru, interaksi dengan orang baru. Yang emang kerjanya tuh gak monoton. Kan ada yang kayak, ya itu kan masing-masing ya, yang kerja salah satu profesi yang yaudah profesinya itu aja, tapi itu kan kayak monoton. Tapi kan balik lagi, itu kan pencapaian masing-masing kan maunya seperti apa gitu. Kalau saya sendiri, saya juga tergali ada keinginan pengen jadi seperti itu, pengen suka beracara karena bertemu dengan orang banyak.
0: Terakhir nih, mungkin kalau boleh ngasih satu pesan untuk teman-teman mahasiswa nih, mungkin yang masih berpikir bahwa mencari pengalaman kerja itu nanti aja setelah lulus.
2: Oke, cari pengalaman kerja dengan magang mandiri itu nggak ada salahnya teman-teman. Nggak usah nunggu lulus atau nunggu semester atas dulu. Kayak kita waktu itu masih semester 2, boleh banget, nggak apa-apa banget untuk mencoba magang mandiri teman-teman. Karena jadi menurut aku jadi kebanggaan tersendiri juga sih. Jadi kayak lebih pede di ngobrol sama teman-teman kelas, lebih pede karena aku ini udah ada pengalaman loh. Kayak gitu. Jadi nggak mesti nunggu lulus atau semester atas dulu sih.
1: Iya, penting sih itu benar-benar relasi, attitude. Ya udah baik aja gitu ke semua orang.
0: Oke. Oke, itu tadi ya, seru banget sih. Soalnya kalian semester awal ya, biasanya yeah. kalau magang kan entar-entaran yeah. gitu semesternya ya. Tapi ini mudah-mudahan bisa jadi masukan juga buat teman pro 2 mungkin yang masih di semester awal tapi pengen magang mandiri juga ya. Oke, terima kasih untuk Anissa Ristiani Hasana sudah ngobrol-ngobrol sama Neila juga Shelly Fahruri ya. Sukses ya. Mudah-mudahan ya. Enggak gap year lagi ya Shelly. Jadi biar cepat lulus kuliahnya. Ya udah, kita bakal ketemu lagi next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nilaunya juga masih pamit dari Spada. Selamat pagi teman pre 2. Bye-bye.
2: Bye.
3: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan. Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

rentan dengan konsumsi berlebihan terhadap konten video pendek atau informasi receh yang terus berseliweran di media sosial. Brain rot adalah keadaan ketika otak menjadi tumpul atau kurang responsif akibat kecanduan gadget

kemampuan berpikir kritis. Selain itu, brain rot juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brain rot antara lain, lebih tertarik melakukan scrolling media sosial,

Hitlist. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di siang hari ini sama Uca lagi ya di Pro 2 Hitlist-nya nih. Dan Uca nanti juga bakal nemenin kamu di edisi hari Kamis ini ya, 15 Oktober 2026 di Santai Siang nanti sampai jam 3 sore ya. So, seperti biasa, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist hari ini kamu bisa banget nge-request-request lagu favorit kamu ya. Langsung sekarang juga kamu bisa kirim ke 08 11 20 20 937. Nanti biar lagu kamu jadi juara ya di top 20 chartnya yang bakal ada di hari Sabtu nanti ya. Kamu langsung kirim aja ke 08 11 20 20 937 ya. Nah, ini udah ada beberapa juga yang request. Uca bacain dulu. Udah ada dari Kamina C nih. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Gray. Salamin buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih banyak, terima kasih kembali. Nanti Uca siapin dulu lagunya. Terus ada dari kak siapa ini, Deborah. Katanya mau lagu Sabrina Leonor ya. Ini dari fans Sabrina Leonor Berbinar. Mau request lagu Haha. Oke. Ada juga yang request lagu Haha dari Kasruni, dari Sabrina Leonor. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terus juga ada lagi nih dari fans Berbinar Kak Maria ya, mau request lagunya yang berjudul Haha. Nah, ini juga ada lagi nih ya. Halo Pro 2 FM Cirebon, saya Mas As dari Kelangenan, mau dengerin lagunya Sabrina yang selesai. Salamnya untuk ayahku tersayang. Selamat jalan sampai ketemu di syurga ya ayah. Hari ini ketujuh hari. Terima kasih Pro 2 untuk penyiar, semangat terus. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Semoga ayahnya di sana juga pastinya kangen ya, bangga ya sama anaknya ya, pokoknya ya salamnya semoga nanti ayahnya juga di sana tenang ya, ketemu nanti di syurganya, amin. Dan juga teman Pro 2, pokoknya masih Uca tungguin buat kamu yang mau nge-request nih. Uca tungguin di 08 11 20 20 937. Uca tungguin. Ini Uca siapin dulu lagu-lagu lainnya. Uca mau puterin dulu lagu dari Jisoo ya. Klik.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

pernah sih, pernah gak sih kamu gitu ya teman pradua terlalu sibuk mikirin masa depan sampai lupa nikmatin apa yang kita punya hari ini. Nah ini kalau kamu relate, lagu terbaru dari Mawar De Jong itu wajib masuk playlist kamu ya kayak. Karena nih Mawar De Jong ini baru aja ngerilis single barunya yang berjudul Oh Semoga di 14 Oktober kemarin ya. Dan lewat lagu ini Mawar tuh ngajak kita buat tetap punya harapan, tapi gak perlu berlebihan mikirin apa yang bakal terjadi nanti. Nah ini menarik, ini lagu ciptaan Iqbal Siregar, Denis Ligia, dan Faisal Muhammad Fasya. Itu ngingetin kita kalau bahagia itu gak harus nunggu sukses besar atau semua impian tuh terwujud. Duduk santai aja di teras sambil nunggu hujan reda aja, itu ternyata bisa jadi momen yang menyenangkan teman Pradua. Nah ini Mawar sendiri ngaku katanya lagu ini membuatnya sadar kalau emang kadang tuh kita terlalu fokus ngejar masa depan sampai lupa menghargai hal-hal kecil ya yang lagi dijalanin. Jadi buat teman Pradua yang lagi overthinking soal apa ya, soal kuliah kali ya, karir atau hubungan percintaan kamu atau masa depan kamu, ingat ya, punya mimpi besar penting-penting aja ya, tapi prosesnya, nikmatin prosesnya itu juga gak kalah penting. Dan ini lagunya Mawar De Jong yang Oh Semoga ini bisa kamu dengerin di berbagai platform musik digital ya teman Pradua. Oke. Ya pokoknya kamu tetap semangat aja hari ini dan jangan lupa tetap bersyukur ya teman Pradua. Ini cuma masih nungguin kamu teman Pradua. Buat yang mau nge-request, kamu bisa kirim ke 08 11 20 29 37 langsung request lagu favorit kamu ya, nanti biar tetap masuk ke top 20 chart kamu atau bahkan lagu yang kamu suka nanti jadi juaranya ya teman Pradua. Uca tungguin nanti sampai jam 12 lah ya, kurang lebih jam 12. Langsung kirim ke 08 11 20 29 37.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Eh, makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

Teman Pro 2, kita udah dengerin ya Mendung, kolaborasi dari Yura Yunita dan It Gitaf nih. Lagu ini bukan cuman soal kesedihan, tapi juga tentang gimana sih kita belajar nerima perasaan yang lagi gak baik-baik aja ya. Karena emang kenyataannya kita gak harus selalu terlihat kuat atau buru-buru bahagia pas sedang ngadapin masalah ya. Kolaborasi ini juga lahir dari rasa saling ngagumin maksudnya ya. Dimana ini Yura katanya tuh kagum gitu ya dengan cara It Gitaf sendiri nulis lagu yang jujur dan punya karakter kuat. Kalau It Gitaf sendiri ngelihat Yura pastinya sebagai salah satu musisi perempuannya yang menginspirasinya ya dalam berkarya. Dan dari sini juga ada pesan menarik yaitu tentang woman support woman, yaitu gimana sesama perempuan nanti bisa saling dukung dan mengapresiasi termasuk di industri musiknya ya teman Pradua yang mungkin juga lagi ada di fase mendung dalam hidup. Gak apa-apa teman Pradua, kasih waktu buat diri sendiri, gak semua hal itu harus selesai hari ini ya. Dan gak selamanya juga kita harus pura-pura baik-baik aja. Oke. So teman Pradua nih ya, itu dia ya lagu Mendung by It Gitaf dan Yura. Ini di Pradua Hitlist udah ada yang request lagi ya teman Pradua, dari Kak Lara nih, mau lagunya Rilis Mana featuring Momo, mau yang Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Oke, Uca udah siapin kok, abis ini langsung dicaputerin ya. Terus juga ada dari Mas Aris nih, mau dukung lagunya Mas Aris juga ya, Aris Amun yang Salah Menilai. Oke, siap, Uca puterin langsung ya lagunya requestan Kak Lara, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya dan gerakan ekonominya.

Pro 2 hitlistnya sampai di sini dulu ya teman Pro 2. Makasih buat kamu yang udah nge-request-request lagu favorit kamu. Buat yang belum sempet nih, besok masih ada lagi, kamu bisa nge-request di jam 11 ya. So, Ucanya masih sama kamu di santai siang sampai jam 3 nanti. Pastiin kamu tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman-teman produk kreatif, ternyata ini bukan cuma soal bikin karya yang keren atau viralnya di media sosial loh. Jadi memang kalau dikembangin dengan benar, kreativitas itu bisa buka loh, buka peluang usaha ya, dan nyiptain lapangan kerja, juga ningkatin kesejahteraan masyarakatnya. Nah, untuk mendukung itu, teman Pradua Kementerian Ekonomi Kreatif ini punya 3 program unggulan ya. Ada aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan kreatif by Indonesia. Ini ketiganya nanti dibahas ya, udah dibahas dalam rapat lintas kementerian di Jakarta di Kamis 8 Oktober lalu. Dan ini sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Nah, lewat aktivasi desa kreatif sendiri, ini potensi lokal kayak kerajinan, kuliner khas daerah tuh didorong biar nanti berkembang jadi usaha ya. Kalau kreatif hubnya sendiri, ini jadi ruang bagi anak muda untuk belajar, kolaborasi, dan ngembangin ide bisnis. Nah, juga ada tadi ya, kreatif by Indonesia, ini tuh bantu ekonomi atau pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas akses pasarnya, jalin kerjasama sama bisnis sampai juga menjangkau konsumen internasional. Nah, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar itu bilang kalau ketiga program ini ya teman Pradua saling melengkapin ya teman Pradua, mulai dari mengembangkan talenta sampai juga memperluas pemasaran produknya. So, teman Pradua, ide kreatif jadinya enggak cuma jadi hobi aja ya, tapi bisa loh berpeluang jadi sumber penghasilan dan akhirnya ya ngebuka lapangan kerja ya. Ya siapa tahu ide sederhana yang kamu punya, teman Pradua, bisa berkembang nanti ya jadi usaha yang bermanfaat bagi

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu ngapain?

0: bosan.
1: Tahun pro-2 sekarang tuh AI makin banyak digunain ya di dunia kerja, mulai dari bantu cari informasi sampai nyelesain berbagai tugas. Tapi ini di tengah perkembangan teknologi, pekerja pastinya perlu punya keterampilan yang nggak bisa sekedar kita serahin gitu ya ke AI ya, teman pro-2. Jadi ini dilansir dari Harvard Business Review di Kamis 15 Oktober 2026 berdasarkan riset Gartner. Ada 6 keterampilan yang penting banget untuk menghadapin perkembangan AI. Pertama, kemampuan merumuskan masalah, berpikir sistem, dan memperkirakan perubahan di masa depan. Tiga keterampilan lainnya ada juga ya, kemampuan menilai hasil AI sekaligus mengurangi resikonya, menyebatani kerja sama antar manusia dengan AI, serta juga ini menerapkan kepemimpinan yang etis. Artinya ini gak cukup ya kita cuman tahu cara memberi ya atau ngasih perintah ke AI, kita juga harus bisa memeriksa nih apakah hasilnya itu akurat, ya memahami kemungkinan kesalahan atau biasnya, juga mastiin ya teknologi itu digunain secara bertanggung jawab. Ya AI pastinya bisa ngebantu pekerjaan kita ya teman pro-2 jadi lebih praktis, tapi kemampuan berpikir kritis, ngambil keputusan, dan memahamin dampak dari setiap keputusan itu pastinya tetap dibutuhin ya, karena emang di dunia kerja ya pastinya makin dekat dengan AI ini. Yang penting ini bukan cuman bisa ngegunain teknologinya, tapi kita juga harus tahu kapan dan gimana sih make AI dengan tepat ya teman pro-2.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata.

Kementerian Pemuda dan Olahraga tuh nyiapin Indonesian Youth Summit atau IYS 2026 ya, menjelang Hari Sumpah Pemuda. Ini tuh ada sekitar 5.100 pemuda yang ikut seleksi ya, lewat kerjasama dari pemerintah daerah nih. Dimana ini tuh terpilih sekitar 160 peserta untuk ngikutin program ini. Nah, mereka nih bakal ngikutin berbagai kegiatan ya, dari perkemahan, diskusi, lomba debat sampai forum pidato. Nah, isu yang dibahas ini juga dekat ya dengan kehidupan anak muda, kayak ekonomi hijau, kesetaraan gender, kesempatan generasi muda, sampai kesehatan mental. Nah, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga bilang kalau kegiatan ini tuh ngehadirin perwakilan pemuda dari Singapura juga sebagai kesempatan ya buat belajar dan membandingkan kualitas pengembangan pemuda. Nah, ini juga selain ngembangin kapasitas generasi mudanya, IYS 2026 ini tuh jadi ruang ya untuk ngebahas arah pembangunan kepemudaan, termasuk juga pembaruan undang-undang kepemudaan, teman Produa ya. Semoga ya semakin banyak nanti anak muda yang berani nyampein idenya, aktif diskusi dan ikut kontribusi buat masyarakatnya ya, teman Produa. Soalnya masih terus sama kamu di Santai Siang.

musim flu dan batuk ya. Ini bukan berarti kita tuh tapi harus berhenti olahraga tuh tidak ya, teman Pradua. Ada beberapa hal yang pastinya masih perlu kamu perhatiin supaya tetap bisa aktif bergerak dengan lebih aman. Jadi dokter spesialis kedokteran olahraga Dr. Zaini Kadafi Saragih itu nyaranin kita memilih tempat olahraga nih dengan sirkulasi udara yang baik, terutama kalau olahraga di dalam ruangan kayak di gym ya, karena emang penyakit saluran pernafasan kayak flu itu bisa menular lewat udara. Maka dari itu teman Pradua, gym dengan ventilasi yang baik atau sistem penyaringan udara yang memadai itu bisa jadi pilihan kamu ya. Nah kalau ingin pilihan lain juga teman Pradua, olahraga di luar ruangan itu bisa banget kamu pertimbangin juga ya. Karena kan sirkulasi udara yang terus berganti pastinya ini ngebuat udara tuh gak terperangkap di satu tempat ya, kayak yang bisa terjadi di ruangan tertutup. So tetap pokoknya kamu harus jaga kebugaran kamu di musim flu dan batuk ini. Tetapi kamu juga jangan lupa tetap perhatiin kondisi tempat olahraga kamu ya teman Pradua. Kalau emang badan lagi gak fit, kasih waktu juga untuk istirahat ya. Sehat itu karena bukan cuman soal rajin olahraganya juga, tapi juga tahu gitu kapan gitu tubuh kamu perlu untuk istirahat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Loh, kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Temen Pro 2 debut Megawati Hangestri Pertiwi barengan sama klub voli Korea Selatan Hill State ya. Ini tuh belum berjalan mulus ya, karena selain timnya kalah nih, kondisi Megawati ternyata juga belum sepenuhnya pulih, karena emang setelah menjalani operasi usus buntu ya teman Pro 2. Nah ini di dalam laga Kovo Cup 2026 lawan High Pass di hari Rabu kemarin 14 Oktober, Hill State ini harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 0-3 ya. Walaupun begitu, Megawati ini tetap nyumbangin 17 poin dengan tingkat keberhasilan serangannya itu 35%. Nah, pelatih Hill State Kang Sung Yung ini ngejelasin bahwa Megawati itu baru sekitar 3 minggu jalanin pemulihan ya setelah operasi dan baru 2 minggu berlatih serius bersama tim. Awalnya emang pelatih ini sempat mempertimbangkan ya untuk menurunkan Megawati sebagai pemain cadangan, namun emang karena kompetisi Liga Voli Korea tuh makin deket, akhirnya tuh dia memilih untuk memanfaatkan pertandingan ya untuk membangun kekompakan tim. Dan perjalanan Megawati barengan sama Hill State masih panjang ya teman Pro 2. Semoga proses pemulihannya nanti berjalan lancar dan dia juga bisa segera tampil maksimal lagi ya di Liga Voli Korea di 31 Oktober nanti. So, ucanya masih sama kamu, tetap di sini terus.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini. Bisa jadi kalian berdua sama-sama salah, karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

mendalami peran tuh emang gak perlu kita raguin ya teman Produah. Karena nih kali ini tuh ada kabar kalau Tom Cruise itu ingin menjajal balapan NASCAR beneran loh, NASCAR yang sungguhan ya, demi mempersiapkan film Days of Thunder 2. Nah ini kabarnya diungkapin sama CEO NASCAR sendiri, ada Steve O'Donnell, dalam wawancara yang tayang di 13 Oktober lalu ya. Dan Tom itu katanya tertarik mengikuti salah satu balapan ARCA series, ini kompetisi yang emang berada di bawah 3 divisi utama NASCAR ya. Dan walaupun kayak gitu juga, rencana ini tuh belum dipastiin bakal terwujud ya, karena Tom tuh pengen film sequelnya Days of Thunder ini tuh rasanya tuh authentic dan juga mampu menggambarkan dunia balap mobil stok modern. Nah ini bukan pertama kalinya ya teman Produah Tom Cruise itu berurusan dengan mobil balap beneran ya. Di tahun 1987 dia tuh pernah menjajal mobil NASCAR Bus Series di Daytona yang ini tuh mencapai kecepatan 178 mil per jam.

saat menjalani uji coba ya bersama Hendrick Motorsports. Nah, film Days of Thunder ini pertama dirilis di tahun 1990-an ya, dan menampilkan Tom sebagai Cole Tickle. Dan ini juga dalam sequelnya sendiri Tom tuh bakal balik lagi meranin karakter ini ya dengan Anne Hathaway. Dan juga turut membintangi film yang dijadwalin nih yang tayangnya itu 2 Juni 2028 ya teman Pradua untuk film Days of Thunder 2 ini. Nah, ini menariknya Tom juga pengen film ini memperkenalkan NASCAR kepada penonton baru, termasuk menjelasin sistem poin dan format balapannya ya. Jadi emang bukan cuman menyuguhkan aksi kebut-kebutan. Film ini katanya diharapin juga bikin penonton tuh makin mengenal dunia NASCAR. So, Canya masih terus sama kamu teman Pro 2, tetap di sini di Santai Siang.

0: Ke tahun 2036.
1: Tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

baru ya debut sehari itu langsung menduduki puncak tangga lagu Korea Selatan. Siapa lagi nih kalau bukan A2O Light. Jadi girl group pendatang baru ini tuh emang berhasil nempatin posisi pertama Melon Top 100 ya lewat lagu debut mereka yang judulnya itu Neon. Dan capaian ini tercatat di Rabu kemarin 14 Oktober 2026 di jam 9 waktu Indonesia Barat ya, atau cuman sehari setelah mereka tuh resmi debut di Selasa 13 Oktober 2026 teman Pro 2. Nah, A2O Light ini juga merupakan girl group yang beranggotakan 9 orang ya dari berbagai negara. Ini termasuk ada Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, sama Thailand ya. Dan grup ini tuh berada di bawah naungan A2O Entertainment, agensi yang didirikan sama Lee Suman. Dan sosok di balik berdirinya SM Entertainment ya teman Pro 2. Nah, lagu Neon ini sendiri diproduserin sama Yo Young Jin ya, yang emang sebelumnya ini terlibat dalam produksi musik sejumlah artis besar K-pop ya, kayak BoA, TVXQ, SHINee, dan aespa. Ini menariknya teman Pro 2, A2O Entertainment ini juga memperkenalkan grup pria ya yang namanya itu A2O Seoul, yang emang beranggotakan 15 orang, banyak ya. Dan ini berbeda nih dari A2O Light. Grup ini tuh emang merilis lagu pra-debut yang judulnya Superstar di hari yang sama. Nah, lagu Neon ini berdurasinya itu 28 detik ya, dengan koreografinya emang kompak sih. Terus nadanya tingginya juga bagus banget, dan bagian dance-nya, dance break-nya yang punya daya tariknya sendiri. Ya Uca udah lihat juga videonya teman Pro 2 lagi berseliweran di X-nya Uca, dan emang keren banget ya. Dan mereka masih kecil-kecil banget, kalau gak salah umurnya tuh masih ada yang 17 atau 13 tahunan ya. Yang paling tua tuh 17 tahun, gak tua ya, itu mah muda juga sebenarnya ya teman Pro 2. Ya, debut A2O Light ini langsung pokoknya mencuri perhatian lewat pencapaian barunya ini ya teman Pro 2. Kita tunggu aja gimana perjalanan mereka nanti ya di industri K-pop ke depannya ya teman Pro 2, karena perjalanan mereka pasti masih panjang ya teman Pro 2. So, ucanya sampai sini dulu ya, nemenin kamunya di santai siang. Nanti di sore ceria bakal ada Via ya, Via dan Denny yang bakal nemenin kamu. Ucanya pamit undur diri dulu, tetap semangat kamu hari ini, tetap jangan lupa makan ya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali. Ucanya pamit undur diri dulu, tetap di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu HP Maman dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yes, yes, yes. Selamat sore teman Pro 2, ada Via dan juga Denny yang nemenin kamu.
0: Apa kabar Denny hari ini, Den?
1: Alhamdulillah, panas ya.
0: Panas banget ya, benar. AC kayaknya butuh perbaikan, tapi katanya enggak.
1: Nah, katanya tuh emang si matahari tuh lagi pas banget ada pas di banget atas Pulau Jawa.
0: Iya. Pantesan kemarin pas lagi ke arah mana ya, arah Duku Pontang sore-sore mataharinya tuh gede banget.
1: Masa sih?
0: Gede banget. Biasanya kan seupil gitu ya. Gede banget.
1: Terus kalau Denny ya di perjalanan tuh udah panas nih ya. Tadi kan berangkat jam 11. Enggak, setengah 11. Terus di jalan ketemu sama perbaikan jalan yang bikin macet sekitar 2 sampai 3 kilo. Mantep banget.
0: Ya. Gosong-gosong deh tawaran Pradua ya. Nanti kita akan bantu update informasi. Betul. Terus nanti bakal gabungan sama Pro2 Bandung juga ya.
1: Betul, kita
0: ada
1: bakal
0: sore ceria.
1: Yes, sore ceria berjaringan teman Pro2.
0: Nah, kita tetap di sini.
1: Sore ceria.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Maman dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Kedua Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Dan waktu kecil,
1: betul,
0: pernah punya cita-cita ini gak sih? Jadi, apa tuh namanya?
1: Sopir kereta.
0: Iya, yeah. Iya itulah. Pernah gak sih cita-citanya seperti itu, Den?
2: Aku gak pernah, dulu cita-citanya jadi Spider-Man.
0: Di beneran. Itu umur berapa?
2: Ya umur SD aja menurutnya.
0: Umur SD pengen jadi Spider-Man sebagai cita-cita.
2: Iya Spider-Man.
0: Tapi tau gak sih Spider-Man itu apa? Tokoh apa ya?
2: Tokoh kartun.
0: Bukan kartun, apa ya?
2: Oh, fiksi.
0: Fiksi.
2: Iya, anak sekecil itu kan. Gak ngerti deh.
0: Gak ngerti ya. Pokoknya pengen yang keren.
2: Sama ini Rangers merah.
0: Spesifik ya.
2: Iya.
0: Kenapa
2: iya.
0: Emang kalau merah, Den?
2: Kemarin kan keren gitu kan pemimpin gitu loh.
0: Oh, iya ya. Bukan tua. Yang hitam ya?
2: Yang merah.
0: Oh, enggak. Yang merah ya?
2: Yang hitam itu datangnya kalau udah pada kalah semua tuh baru datang.
0: Kuncian ya. Kuncian. Aduh, kalau nonton Power Rangers sih ya paling ingetnya adalah Gordon ya.
2: Gordon tuh gimana ya?
0: Gordon tuh yang kepalanya doang itu loh di markas. Apa? Terus ada robotnya yang ayayayay. Aduh ini Power Ranger-nya sama Ranger gak
2: beda
0: sih?
2: Deh. Soalnya kan banyak serinya juga kayak banyak.
0: Oh iya kan Jepang.
2: Variannya juga. Iya,
0: masa
2: iya,
0: sih?
2: Banyak varian. Aduh, beneran kita... ada yang ini juga versi bule. Versi bule gitu.
0: Oh iya ya, tapi itu film.
2: Iya.
0: Nah, kalau misalnya teman Pro 2 nih punya cita-cita lebih realistis ya, sopir kereta nih ya.
2: Sopir kereta ya.
0: KAI daerah operasi 3 Cirebon itu habis ini ngenalin dunia perkereta apian gitu. Jadi kegiatannya interaktif, edukatif, iya. Gitu-gitu loh deh.
2: Oh ke anak-anak gitu. Ini ya.
0: Anak-anak.
2: Seru.
0: Gitu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 apa ya lagi handle kelompok bermain dan belajar ya, apa-apa nih bisa.
2: Atau adek gitu ya.
0: Tapi ini kayaknya kolektif deh soalnya ramean ya gak bisa kalau cuma
2: satu orang gitu ya. Repot juga sih kalau itu juga satu orang. Ya elah satu orang doang.
0: Iya kan. Nah ini ramean. Jadi tahu ini loh tugasnya masinis tuh seperti ini.
2: Iya. Ih, keren gitu. Berarti bisa apa namanya dia bisa lebih dapat informasi-informasi soal kereta gitu ya.
0: Bener.
2: Karena jujur dulu Dani itu dari kecil sampai mungkin SMP itu gak kenal yang namanya kereta.
0: Oh iya.
2: Maksudnya cuma ngelihat doang gitu. Dalamannya tuh gak tahu kayak gimana.
0: Oh soalnya, karena gak pernah naik.
2: Nah itu baru pertama naik kereta itu ya itu SMP.
0: SMP. Aku
2: baru
0: dong.
2: Apa?
0: Lulus kuliah.
2: Keren.
0: Karena gak pernah pergi jauh. Terus, gitu.
2: Kamu ini gak sih ngerasa gini? Aku dulu pas pertama naik kali kereta api gitu ya. Kan kebelat ya, kebelat terus ke toilet. Kebelat ini buang air kecil, gak bisa keluar.
0: Karena?
2: Ya mungkin karena belum
0: tegang.
2: Iya.
0: Karena kan goyang-goyang.
2: Goyang-goyang.
0: Tapi emang butuh skill khusus untuk kita buang air di kereta.
2: Iya benar. Itu makanya pertama kali naik kereta terus buang air kecil nggak bisa keluar.
0: Sakit dong.
2: Keluar tapi dikit dong.
0: Karena tegang banget
2: iya,
0: tegang. Ya goyang-goyang takut
2: goyang-goyang,
0: gitu.
2: Iya.
0: Nah kalau misalnya anak-anak ini yang main-main ke daerah Operasi 3 Cirebon ini kalau dari fotonya sih kayaknya di Kejaksan ya.
2: Iya.
0: Di CN itu sambil cosplay pakai seragamnya loh Den.
2: Oh iya.
0: Iya ini gimana kalau diajuin aja nih ke Pak Muhyibudin, Pak nanti beres sekolah langsung bisa kerja di sini.
2: Bener. Gitu.
0: Nitip CV sekalian dari sekarang.
2: Bener. Kalau enggak ini aja apa namanya part time aja abis pulang sekolah
0: ya?
2: Pulang sekolah nih. Pulang dari sekolah langsung ke stasiun.
0: Jadi apa pertanyaannya kalau misalnya masih sekolah
2: ngapain,
0: ya?
2: Ke tiketing.
0: Mungkin jadi icon ya.
2: Iya bisa.
0: Yang ngarah-ngarahin.
2: Iya.
0: Atau mungkin tukang apa kek di depan yang bantu scan
2: tapi
0: face
2: itu,
0: recognition.
2: Itu hitungannya ini gak sih apa? Eksploitasi anak gak sih?
0: tapi kalau ngomongin eksploitasi tuh teman-teman pramuka kalau misalnya lebaran kan bantuin juga. Bantuin di namanya di stasiun, di jalan raya seperti itu.
2: Iya,
0: memang adalah beberapa yang kerjasama ya. Tapi kalau terlalu dini seperti ini kayaknya petugasnya yang repot ya.
2: Iya, repot.
0: Jadi harus jagain satu-satu gitu ya. Nah, itu dia teman Pro 2 kalau misalnya kamu juga penasaran mungkin mau barengan sama Dede-dede gemes ini buat lebih tahu karena di Cirebon itu Den ada turning table yang apa ya, dari zaman kolonial tuh masih dipakai.
3: Sebelah mana? Gitu.
0: Itu sebelah mana ya? Agak sanaan dikit, sanaan mana ya?
3: Sanaannya mana? Dari mana?
0: Pokoknya arah-arah kerucuk itu ada. Jadi turning table-nya tuh di sebelah situ.
3: Oh.
0: Jadi dekat pintu keluar ya, yang buat ngemuter si
3: lokomotif. Di lokomotifnya itu.
0: Iya,
3: oh, kira
0: itu masih era kolonial.
3: Yang apa gitu, meja gitu, bukan.
0: Tel ini ya, lagu.
3: Oh, iya, piringan. makanya.
0: Oh. Kita turning table-nya beda, oh, ya.
3: Iya, makanya.
0: Itu ada di depan di lobi ya.
3: Oh.
0: Oke, nanti kita akan bahas informasi yang lainnya lagi ya. Masih dari Cahayu Maja Kuning, teman Pro 2, pastiin kamu dengerin kita berdua di
3: Sore Ceria.

Fatherless atau father hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: Dan kalau kita biasanya nonton film Hollywood ya, kalau misalnya telepon butuh bantuan atau apapun, biasanya kan
1: 911.
0: Nah ternyata kalau di sini ya, ini teman Pro 2 inget-inget nih kalau misalnya terjadi emergency ya, itu nomornya adalah 110.
1: Nah, itu teman Pro 2 ya, 110 teman Pro 2.
0: 110. Kalau 08 berapa sih zaman dulu?
1: 08.
0: Lupa.
1: Itu nomor handphone.
0: Iya, iya. 08098.
1: Itu nomor apa itu?
0: Telkomnet Instan.
1: Itu apa ya? Itu apa?
0: Itu Instan dulu tuh? Internet.
1: Oh iya.
0: Iya, internet zaman dulu.
1: Yang yang masih pakai apa?
0: Pakai kabel. Iya. Iya, benar. Iya, itu dulu nomornya 08098.
1: Kalau ini ya, kalau aku ingetnya ini 14045.
0: Waduh, lapar. Ada lagi dulu apa ya? Lupa lagi. Telepon cilik tau enggak? Si Poncil. Aduh, kita terlalu game-nya apa terlalu jauh ya ini di kayaknya.
1: Tahun berapa
0: si
1: itu?
0: Si Poncil ada.
1: Poncil.
0: Dulu kalau gabut ya.
1: Ngapain ya?
0: Telepon terus ini tekan 1 untuk dengerin dongeng.
1: Oh, kayak
0: tekan 2 buat dengerin lagu anak-anak.
1: Kalau pas zaman kuliah ada namanya Simi-simi.
0: Itu mah internet enggak sih?
1: Iya
0: yang
1: sih.
0: Yang ayam kuning. Itu kan chat random.
1: Chat random, sama aja kayak gitu kan maksudnya.
0: Iya, tapi kalau ini telepon karena dulu kan kita enggak punya handphone kita punyanya telepon rumah itu udah keren banget.
1: Sama ini kalau dulu aku kalau gabut nih nelponin ini customer service.
0: Customer service siapa?
1: Telkomsel. Beneran.
0: Apa yang ditanyakan?
1: Halo, Sumpah. Sama ini dulu inget banget ngacak nomor.
0: Oh iya.
1: Ngacak nomor.
0: Tapi dulu di rumah lu ada ini gak? Yellow pages. Gak ada ya? Kalau zaman sekarang kan kita bisa googling.
1: Iya.
0: Nomor rumah
1: gitu ya?
0: Bukan nomor telepon rumah, memang tempat umum. Kayak tadi customer service AP gitu kan.
1: Iya.
0: Nah kalau dulu
1: buku.
0: Tapi kita harus tahu nih kepala keluarganya siapa dulu. Misalnya Denny gitu kan. Denny ini nama bapaknya Sugianto. Nah misalnya Denny Sugianto, Sugianto Babakan Kabupaten Cirebon misalnya.
1: Itu
0: ada.
1: Oh, ada ya?
0: Ada dulu.
1: Selengkap itu.
0: Jadi sebenarnya kita dulu seterbuka itu. Apa itu privacy?
1: Iya, berarti kan nomor itu bukunya tuh se-Indonesia atau se-perwilayah gitu?
0: Iya, se-Indonesia sih, tapi sebenarnya misalnya kita minta yang buat kota Cirebon, buat Kabupaten Cirebon dulu tuh gitu dan itu gratis. Gitu. Jadi makanya dulu iklannya adalah yellow pages, tangannya 2 kayak kita jalan-jalannya lewat buku.
1: Iya, enggak ada privacy kalau
0: gitu. Iya, enggak ada privacy, pokoknya kita tahu nama orang tua teman kita aja. Misalnya crush-nya, misalnya namanya siapa dulu ayahnya gitu ya. Jadi kita bisa telepon gitu. Jadi cari tahu nama bokapnya.
1: Pager dulu ngalamin enggak?
0: Enggak sih. Pager hanya untuk orang dewasa.
1: Emang iya?
0: Iya. Iya, anak kecil mah belum main pager, Denny. Mainnya wartel, tahu nggak wartel?
1: Oh tahu wartel. Wartel. Dulu masih ini masih
0: ngalamin ya.
1: Masih ngalamin, sering nganterin bapak. Kalau dulu kan mama ini ya kerja keluar. Nah itu sering tuh teleponan, pakainya wartel. Aku beli. Beli ya? Maksudnya sih koinnya tuh langsung koin rupiah
0: bukan,
1: kan?
0: Enggak, itu mah telepon umum, telepon koin. Kalau wartel itu di bilik-bilik gitu loh, namanya KBU. Kamar apa gitu.
1: Enggak pakai ini juga kok, aku mah dulu pas di.
0: Oh, jadi lebih jadul lagi kali ya. Kalau dulu yang Fia suka dateng itu kayak bilik-bilik gitu. Terus di depan itu udah berapa menit. Jadi gak pakai koin.
1: Oh iya, kayak bilik gitu ya. Nanti kita bayar ya.
0: Iya, jadi misalnya
1: benar.
0: Menitnya harganya nambah di menit ke-30. Jadi sebelum 30 tuh biar
1: gak
0: tutup.
1: Itu SLJJ dulu. Kenapa ngomongin ini ya?
0: Aduh. Karena kita mau rekomendasiin sosialisasi ini teman Pro 2 ya. Ini dari Polresta Cirebon nih. Kalau misalnya kamu tahu ada sesuatu penyalahgunaan gitu ya, kamu bisa melalui layanan polisi 110.
1: Benar, apalagi kamu yang sering weekend deh, weekend di daerah
0: bypass.
1: Nah, itu kan wang. Itu kan sangat meresahkan ya sebenarnya.
0: Iya.
1: kalau kamu apa namanya ngerasa sangat meresahkan, langsung telepon 110.
0: Bisa langsung telepon. Nah, kemarin ini Den, kalau enggak salah yang entah yang dipencet warga Cirebon tuh 110 atau bukan ya, tapi kemarin itu ada laporan yang bilang ada pengamen. Cowok, tapi dananya kayak cewek, pakai daster yang you can see gitu. Terus ada yang laporan diciduk deh. Kenapa? Karena meresahkan, dianggap meresahkan pengamennya itu, seperti itu. Jadi emang kita tuh bisa lapor apa aja gitu ya.
1: Oke, ya kayak 911-nya di luar gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya di rumah kita ada si biawak gitu, bisa gak ya ke 110 ya?
1: Damkar gak sih?
0: Damkar ya, beda lagi ya. Bukan, oh, Pak Polisi tolong dong ini amankan biawaknya.
1: Kalau di 911 kan kalau gak salah itu kan udah terintegrasi semua kan. Kita butuh apapun kita ke 911 nanti kita bakal dialihkan kemana gitu. Yang dinas yang bisa apa
0: terkait
1: gitu ya. Nah mungkin ya harus mungkin kedepannya nanti ada kali ya. Kalau ini kan kayaknya cuma
0: khusus Polisi ya.
1: Polisi doang.
0: Oke, 110. Nah ini utamanya juga teman Prodo, kalau misalnya ada peredaran narkoba gitu ya, sekaligus juga mendeteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kamu bisa langsung telepon 110 ya. Nah kalau misalnya 2921100
1: itu apa ya? Itu apa? Itu apa?
0: Ya si poncil.

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Nun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulailah.

0: festival ya. Festival Topeng, Topeng atau Topeng, nama produknya ya.
1: Topeng, ya ya ya ya. Nah, karena emang kan Cirebon itu punya banyak topeng.
0: Banyak banget.
1: Banyak.
0: Kayak di ada museum topengnya kan di balai kota. Di situ banyak banget, ada yang dari ya. Itali juga. Hah? Ada yang dari
1: maksudnya dari luar berarti.
0: Iya.
1: Mungkin barter kali ya.
0: Terus itu kan emang dipunyainya itu dari salah satu keluarga di Cirebon lah yang emang
1: berarti
0: dulunya,
1: dihibahkan
0: ke museum topeng itu. Banyak banget.
1: Aku belum pernah kesana sih.
0: Aku pernah kesana.
1: Ini ya, CMM. Bukan
0: podcast saat-saat cita.
1: Itu bayarnya berapa?
0: Aduh, lupa lagi ya.
1: Kalau kamu sih kemarin gratis ya, karena podcast ya.
0: Benar.
1: Nah, tapi kalau misalnya CMF nih, teman Pro 2 bakal dilaksanakannya bulan depan.
0: Wah.
1: 15 sampai 16 November.
0: Cocok.
1: Seperti itu. Nah, ini acaranya juga di Balai Kota juga, Den.
0: Oh, oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Berarti di kayaknya di ininya museumnya, di museumnya. Ya.
1: Mungkin ya, bisa jadi ya. Nanti kita tanya Pak Agus ya.
0: Benar.
1: Kepala Disbud Par Kota Cirebon.
0: Betul. Ini juga dia bilang katanya CMF bisa ngasih ruang ya buat seniman untuk nampilin karya sekaligus mengenalkan sejarah dan filosofi topeng Cirebon ke wisatawan khususnya generasi muda.
1: Biar tahu ini loh topeng khasnya Cirebon tuh. Bener. Motifnya gini, nggak cuma mega mendung aja.
0: Bener.
1: Ya kan, emang kemarin waktu Denny kesana ada berapa banyak topeng koleksi dari museum?
0: Banyak banget.
1: Ratusan.
0: Ratusan, mungkin ribu, enggak, masih ratusan.
1: Ratusan ya.
0: Terus yang bikin takjubnya lagi ada satu pohon. Itu pohon dia diukir di jadi di pohonnya itu diukir topeng-topeng yang kan pohon? ada 5 ya kalau gak salah ya. 5 topeng yang warna merah, warna putih. Itu juga menggambarkan sifat-sifat manusia kalau gak salah. Terus itu ada satu pohon diukir topeng
1: di museum itu.
0: Di museum itu.
1: Oke. Okay.
0: Terus ya itu jadi kayak gimana ya? Bagus lah.
1: Jadi amazing ya. Fantastis babel lah pokoknya ya. Jadi nanti kalau misalnya teman Pro 2 datang nih, kamu bisa juga menyaksikan ya, karena mereka ini kolaborasi barengan sama International Mass Festival dari Solo.
0: Nah,
1: gitu. Jadi mempertemukan komunitas seni topeng dan memperluas jaringan kerjasama dalam pelestarian budaya. Yes. Gitu ya. Nanti ini enggak cuman pameran topeng doang, Den. Ternyata kalau di festival ini bakal ada lomba, bakal ada, nah itu nggak tahu ya apa ini diisi perlombaan apa nih Pak Agus ya, nanti kita tanya ya. Ada pertemuan bisnis, bisnis topeng mungkin ya.
0: Terus, mungkin.
1: Tapi aku minatnya justru yang ini sih, jamuan makan malam. Bukan, maksudnya lebih apa ya, kesana selain dia topeng juga tertarik karena ada gala dinner.
0: Iya. Enak juga ya. Apa makan sambil belajar budaya topeng. Gitu.
1: Iya, seperti itu ya. Nah, tahu enggak Den, kalau misalnya kunjungan wisatawan Kota Cirebon ya katanya nih di event ini bisa meningkat ya. Karena kemarin di semester pertama tahun ini aja nih ada 2,6 juta turis yang liburan di Kota Cirebon.
0: Keren. Emang sekarang Kota Cirebon udah terkenal sama turismenya ya, mulai dari kuliner, sekarang ada culture berarti budaya kan. Terus apalagi
1: ada satu lagi Den, apa? Yang skena banget nih.
0: Apa?
1: Coffee hopping di sini tuh banyak banget, kedai-kedai kopi.
0: Di Bima tuh ada yang baru. Di banyak Bima. Banget ini di jalan Bima.
1: Sebelah
0: Gapura.
1: Mana?
0: Masuk Gapura nih, Bima.
1: Sebelah kanan ya?
0: Kanan kiri ada sekarang.
1: Oh iya iya iya. Oh iya, kiri dekatnya Organda-Organda itu ada.
0: Banyak
1: iya.
0: banget sekarang.
1: Karena emang di Cirebon itu udah mulai banyak roastery ya. Terus ada juga nih kenalan Via yang ngerosting kopi dari Kuningan, dari Cisaat seperti itu. Karakternya tuh fruity, asem-asem gitu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 suka kopi, cobain kopi asli dari Kuningan.
0: Betul.
1: Gitu. Dari Kuningan di roastingnya di Cirebon, dinikmati bisa di mana aja sih kalau kamu bisa nyeduh sendiri. Ya kan?
0: Iya.
1: Oke deh, nanti sekitar 10 menit lagi kita bakal gabungan sama Pro 2 Bandung ya, Den.
0: Betul, bakal ada sore ceria berjaringan teman Pro 2 dan di hari ini itu bertemakan

0: tentang gerakan relawan kelas inspirasi Bandung.
1: Ya, nanti bakal ada Teh Fatimah ya, yes, ngobrol-ngobrol barengan betul sama Gina Pro 2 Bandung setengah betul jam, dari jam 5:30 sampai dengan jam 5 sore, terus nanti balik lagi sama kita sampai nanti jam 7 malam.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Mama dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

0: Akang Teteh, coba kita sapa dulu ya. Akang Teteh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gitu. Kita malam ini malam lagi. Aduh, kemarin baru siaran malam, jadi ternyata masih ingat-ingatnya malam. Sore ini kita agak bernada ya suaranya. Padahal topik kita adalah tentang relawan.
1: Gimana ini?
0: Iya, jadi Tua Pro 2 di sini di studio Pro 2 tuh udah datang Kak Fatimah, maunya dipanggilnya FR, yaitu FR, dan juga ada Kak Pamung. Yang selanjutnya ada kasnya, artinya kasep ya.
1: Baru tahu saya juga sampai ini.
0: Gitu ternyata ya, setelah berteman berapa lama kalau boleh tahu?
2: Selama kayak berada.
0: Oh, ini adalah fakta-fakta yang baru terungkap ya.
2: Oke. Nomor 3 biasanya bikin mencengangkan.
0: Nah itu, nomor 3-nya apa nih kakak? Bisa jadi tentang kelas inspirasi Bandung. Nah, Kak Fatimah ini teman produser sama Kak Pamung ini dari kelas inspirasi Bandung. Wah, ini gerakan-gerakan relawan yang misalnya kalau Gina denger ya kata-kata relawan itu benar-benar mengingatkan Gina dengan seorang yang kayak hatinya tuh mulia gitu, punya effort untuk membantu orang dan benar-benar tanpa pamrih. Nah, kalau di kelas inspirasi Bandung ini kayak gimana Kak gerakan relawannya?
1: Mungkin ayo, ayo.
0: Siapa dulu?
1: Sebelumnya kita sapa dulu kali ya.
0: Boleh, boleh.
1: Semua teman-teman wargi Bandung, wargi Bogor dan Cirebon. Ya, sore hari ini dengan kelas inspirasi Bandung. Jadi sebenarnya apa sih kelas inspirasi
0: itu,
1: Bandung
0: apa
1: itu kan?
0: Nih, kayak?
1: Nah, jadi Teh Gina, sebenarnya kelas inspirasi Bandung ini adalah inisiatif gerakan di bidang pendidikan nih.
0: Oh, di bidang pendidikan.
1: Jadi ceritanya sebenarnya kelas inspirasi itu awalnya itu di bawah, mungkin teman-teman pernah dengar kali ya di sini ya, tentang Indonesia Mengajar.
0: Oh iya, benar.
1: Nah, awalnya itu ternyata banyak juga teman-teman profesional nih yang udah punya pekerjaan tetap gitu ya. Kemudian juga mungkin sudah punya waktu-waktu yang cukup rigid gitu ya untuk bisa setahun mengajar ke 3T,
0: mengabdi
1: begitu
0: lah ya.
1: Ternyata banyak juga nih profesional-profesional yang pengen terjun ke dunia pendidikan untuk menjadi relawan. Lahirlah kelas inspirasi ini.
0: Jadi
1: kita benar-benar hari ini satu frekuensi ya.
0: Satu vibe gitu
1: satu
0: ya.
1: Okay. Nah, jadi kita ini sebetulnya mengajak teman-teman relawan yang sudah punya profesi, punya pekerjaan gitu ya, untuk mengenalkan profesinya mereka ini ke teman-teman di SD.
0: Oh, wow. Gitu. Ini yang kalau Gina bayangin ya, kayak anak SD ditanya gitu ya. Kamu mau jadi apa? Pengen kayak kakak itu jadi dokter gitu misalnya. Pasti.
1: Jadi sebenarnya kita pengen mengajak para relawan untuk mengenalkan nih pekerjaan-pekerjaan mereka, profesi mereka. Tujuannya adalah supaya teman-teman di SD ini punya lebih banyak informasi tentang cita-cita, tentang pekerjaan gitu ya. Kita pengen anak-anak SD kita di sini sekarang ini punya lebih banyak, oh ternyata cita-cita teh bisa jadi
0: bisa ini,
1: bisa itu, bisa kayak Kak Gina gitu kan. Jadi punya radio gitu.
2: Jadi sebenarnya Kak Gina harus join juga ya.
1: Sebenarnya adalah rekrutmen untuk Kak Gina.
0: Jadi sebenarnya ini ada udang di balik batu ya.
2: Rekrutmen terselubung.
0: Itu dia ya, rekrutmen gitu. Smooth banget lagi.
1: Bisa lah ya.
0: Oke, nah itu gitu. Kalau Kak Fatimah sendiri di kelas inspirasi ini sebagai apa Kak?
1: Nah, kita itu sebetulnya di sini sebagai relawan panitia.
0: Gitu. Sama Kak Pamung juga.
1: Saya sama Pamung, kita berdua ini kayak kita barengan ya, Mung ya?
2: Barengan.
0: Gitu. Dari tahun berapa nih join kelas inspirasi ini?
1: Pertanyaan ini mungkin bisa Pamung jawab. Sebenarnya kelas inspirasi itu dari tahun berapa?
0: Dilempar lagi.
2: Sebenarnya kelas inspirasi sendiri, kebetulan kalau aku sendiri joinnya dari kelas inspirasi 2 ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kalau nggak salah itu 2014, karena kayak pertama itu di 2013.
1: Benar. Okay. Itu yang Bandung ya?
2: Itu yang Bandung. Karena setiap, jadi kelas inspirasi itu menariknya kita nggak cuma ada di satu kota, tapi setiap kota punya chapternya masing-masing dan punya momentumnya masing-masing gitu. Nah, biasanya kelas inspirasi Bandung itu kita adakannya di setiap bulan Februari. Tapi karena sekarang, karena satu dan lain hal, akhirnya kita coba nih lebih dekatkan lagi di hari pahlawan gitu, di November ini gitu sebenarnya. Jadi
1: tahun lalu dekat hari pahlawan.
2: Iya, mulai tahun lalu gitu.
0: Nah, jadi tahun ini rencanakan gitu juga.
2: Akan dekat-dekat juga nih, makanya kita langsung kesini biar Kak Gina udah mulai daftar. Karena sekarang pendaftarannya udah dibuka loh.
0: Oh gitu.
2: Jadi jangan lupa klik www.kelasinspirasibandung.org.
0: Bentar itu Abrado ini sampai nggak bisa ngomong. Nah, kalau kayak gitu kan ada timeline khusus ya kak untuk kelas inspirasi ini. Kayak gimana dong ceritain?
1: Jadi sebenarnya seperti tadi kak Pamong bilang, kita tuh sedang dalam timeline pembukaan relawan.
0: Okay.
1: Nah, relawannya itu siapa sih sebenarnya yang boleh ikutan?
0: Nah, itu dia. Nah,
1: kan jadi pertanyaan nih kita semua. Sebenarnya relawan itu adalah siapapun yang memang punya ketertarikan untuk di dunia pendidikan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, relawan ini disebut relawan pengajar atau disebut relawan dokumentator. Kenapa sih ada dua gitu ya? Nah, relawan pengajar itu adalah relawan-relawan yang dia sudah punya pekerjaan atau profesi-profesi yang mau dikenalkan ke anak-anak SD. Gitu, nah itu tuh disebutnya relawan pengajar. Nah, relawan dokumentator apa kapamu?
2: Nah, kalau relawan dokumentator adalah relawan-relawan yang mengabadikan momen dan memperpanjang ceritanya. Karena kan tadi ya, gak semua teman-teman relawan pengajar itu bisa hadir. Mungkin tahun pertama, tahun kedua jumlah pendaftarnya berbeda-beda kan. Tapi bukan berarti orang-orang yang belum bisa ikut hadir itu juga jadi kehilangan momentumnya gitu. Jadi mereka bisa join untuk lihat hasil-hasil pameran, hasil-hasil kegiatannya lewat karya-karya. Nah, karyanya itu diambil sama siapa sih? Karyanya itu akan diabadikan oleh teman-teman relawan dokumentator. Jadi, kalau relawan pengajar, tugasnya adalah bercerita terkait dengan profesinya, bagaimana caranya mereka mendapat profesi itu, menggapai cita-cita. Teman-teman dokumentator itu justru jadi slightly lebih penting karena menangkap momen itu.
0: Betul banget,
2: biar bisa
0: ya,
2: dibagikan
0: kak,
2: lagi ke lebih banyak mata dan menginfluence yang lain untuk punya kesempatan yang sama. Jadi baik relawan pengajar maupun dokumentator sebenarnya punya peran yang sangat penting masing-masing.
0: Apalagi sekarang dokumentasi penting banget ya kak. Tadi juga habis di video ya tadi.
1: Betul. Tadi sebenarnya langsung agak touch up senyum-senyum gitu kan sebenarnya.
0: Iya. Ternyata karena bagus banget untuk portofolio juga
1: salah satunya
0: benar. Itu dan juga untuk pengajar-pengajar juga bisa mereka juga pakai itu ya. Benar.
2: Karena kan cerita baik harus segera disebarkan kan biar nggak mati dan semua orang tuh tahu kalau semua orang tuh punya concern yang sama meskipun mungkin battlefieldnya berbeda-beda.
0: Cakep. Kata-kata pamungkas hari ini.
2: Ini baru pertama. Jangan pamungkas.
0: Belum. Baru permulaan.
1: Oke.
0: Terus kalau misalnya sekarang nih dari tahun 2013 itu sampai sekarang udah ada berapa relawan?
1: Wow, pertanyaan luar biasa sekali.
2: Nah, ini mungkin nomor 3 yang bikin mencengangkan ini. Fakta mencengangkan
1: lainnya gitu.
0: Gimana tuh faktanya? Nah, udah ditungguin.
1: Benar. Jadi kelas inspirasi Bandung gitu ya karena udah kita dari 2013.
0: Oke.
1: Dan sekarang adalah kelas inspirasi Bandung 10.
0: Wow, tepuk tangan dulu nih buat yang
1: kelas inspirasi Bandung yang ke-10. Jadi selama 9 gerakan ini kita sudah ada lebih dari 4.000 relawan.
0: Wow, ini Bandung aja.
1: Yes. Ya, benar.
0: Wow.
2: Ini kalau bisa jadi lumbung suara bisa.
1: Street.
2: Nanti kita juga punya sesuatu nih. Tentang itu.
0: Ini fakta kelima sangat mencengangkan ya.
2: Ini bikin geleng-geleng.
0: Oke, 4.000 dengan
1: 4.000 itu adalah relawan pengajar dan juga relawan dokumentator.
0: Digabung
1: itu dari KI 1 sampai KI 9. Nah, tapi kan relawan pengajar ini yang 4.000 ini mereka kemana sih?
0: Iya,
1: Nah, mereka kita dari KI 1 sampai KI 9 itu udah melibatkan lebih dari 350 sekolah dasar di Bandung Raya. Boleh tepuk tangan juga dong.
0: Lagi efeknya.
1: Gak apa-apa, kan kita lagi happy.
0: Bener.
1: Jadi artinya sebenarnya itu udah banyak banget ya. Sekolah-sekolah yang udah terlibat, maksudnya relawan-relawan pengajar ini yang sudah terlibat di banyak sekolah dasar di Bandung Raya. Bandung Raya ini bukan kota Bandung aja, tapi ada Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung gitu.
0: Bener, kalau kata orang Sunda mah Bandung nyincet. Gitu ya.
2: Bandung coret.
0: Udah malah kasihan.
1: Nah, itu adalah terus sekolah-sekolah dasar prioritas malah.
0: Oh.
1: Karena kita pengen sekolah-sekolah dasar itu ada
0: yang 3T ya, berarti.
1: 3T itu apa ya?
2: Terpencil.
1: Nah, itu ya. Jadi teman-teman SD-SD kita, adik-adik kita itu kita pengennya justru semua tuh punya kesempatan yang sama untuk tahu banyak cita-cita, tahu banyak profesi gitu. Justru sekolah-sekolah yang seperti itu sebetulnya sekolah yang jadi target utama. Gitu.
2: Karena sebenarnya memang spiritnya adalah bukan cuman memfasilitasi teman-teman TGA, adik-adik dari tempat terjauh, terluar dan terpencil, tapi juga ternyata banyak banget fakta yang cukup menampar gitu ya di tengah ibu kota, bahkan di pusat kota, di kota-kota yang sibuk masih banyak sekolah-sekolah marginal yang tadi akses informasinya terbatas gitu. Kalau mungkin kalau di sekolah swasta menengah ke atas mereka punya career days gitu ya, jadi orang tuanya datang menceritakan profesi, tapi kan teman-teman di sekolah-sekolah yang terbatas ini kan nggak punya kesempatan itu ya. Jadi gimana caranya kita meningkatkan motivasi belajar paling utamanya gitu, karena memang salah satu hal lain yang mendorong adanya kelas inspirasi di berbagai kota adalah terkait dengan tingkat lanjutan sekolah anak-anaknya. Jadi kayak ada data statistik dari Dinas Pendidikan yang ngasih tahu kalau ternyata nggak semua nih anak-anak yang lulus dari SD itu melanjutkan sekolahnya. Sebagian besar mungkin ada yang langsung kerja karena terbatas karena ekonomi, atau bahkan memang sesederhana karena nggak tahu nih, nggak punya role models yang bisa ditiru dan nggak punya informasi how to get there gitu. Jadi mereka butuh banget nih insight-insight dari kita-kita yang punya privilege khusus gitu ya, privilege yang mungkin nggak seheboh Syahrini gitu ya, gubrak-gubrak ke luar negeri soalnya.
0: Jujur
2: tapi at least mereka punya kayak sosok panutan yang bisa menceritakan ke mereka, menularkan motivasi gitu. Jadi harapannya dengan adanya kelas inspirasi bisa membantu pemerintah dan mengisi gap tadi angka pendidikan yang mungkin gitu ya pada beberapa tahun itu lebih cenderung turun karena tadi gitu faktor ekonomi, faktor informasi dan lain-lain.
0: Ini benar-benar sih Kak, maksudnya untuk aku pribadi pun, untuk Gina ya, mungkin juga teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin nih, kayak selama ini mungkin kita taunya udah di sekolah-sekolah adanya guru aja gitu ya, tapi ternyata ada gerakan kelas inspirasi ini yang cukup membantu juga ya untuk mungkin peran guru yang hanya mengajar tapi juga nggak mengajar aja gitu ya, tapi ada juga motivasi-motivasi dari yang kerelawan ini ya kayak, wih keren banget. Ini Gina kalau ngasih tepuk tangan 1000 kali juga mau deh.
2: Gimana kalau ngasih 1000 kali plus daftar registrasi guru relawan?
0: Oke, itulah Pro 2 dibuat. Kamu telah Pro 2 yang lagi di Bandung, Bogor, dan Cirebon tertarik banget nih gitu untuk ngebagiin story-nya gitu. Apalagi mungkin sekarang kita juga banyak orang-orang yang show-nya di sosial media ya kan? Tapi pengen langsung nih ceritain ke adik-adik. Bisa banget ya.
1: Bisa
0: sama
1: banget.
0: Kelas inspirasi ini. Tapi kalau kamu pengen tahu cara join-nya gimana nih, Tahan dulu. Kita dengerin dulu satu lagu ya buat kamu teman Pro 2. Lagu ini bikin kamu harus stay sih teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena sore ceria masih barengan Gina,
1: FR,
2: dan Famu.
0: Khas. Oh iya, khasnya gak kepake nih. Di sore ceria.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM, Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Sore ceria, Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Sore ceria teman Pro 2 masih barengan sama Gina Almira di sini.
6: FR
7: dan Pamu.
5: Seru banget sore ceria hari ini tuan Pro 2 karena dapetin vibes yang sama energinya. Mungkin bisa jadi ini juga relawan kelas inspirasi ini juga sama nih energinya buat kamu teman Pro 2. Buat kamu yang ngerasa relate dan juga pengen kayak gue harus ikutan gitu. Kayak aku suka nih karena gak semua juga orang punya jiwa untuk tergerak buat kayak aku pengen deh sharing, aku pengen deh membantu sesama ya kak. Nah ini paling penting, kalau mau daftar gimana caranya kak?
6: Nah, kalau mau daftar nih, karena kebetulan banget ya, kita itu lagi di masa pembukaan pendaftaran relawan. Dari kapan sih sebenarnya? Sebenarnya pembukaan relawannya tanggal 11 Oktober.
5: Oh, udah dari?
6: Benar. 4 hari yang lalu.
5: 4 hari lalu ya? Lagi ngitung sebenarnya.
6: Okay. Jadi sebenarnya dari 4 hari yang lalu, kita udah pembukaan relawan nih. Baik itu relawan pengajar dan juga relawan dokumentator.
5: Okay.
6: Tapi sampai kapan sih ini dibuka? Itu pertanyaannya kan? Sampai tanggal 1 November.
5: Lumayan lama.
6: Benar. Jadi sebenarnya masih ada waktu nih kurang lebih berapa minggu ya, 2 minggu lebih lah ya untuk teman-teman semua di sini Pro 2 FM yang mau ikutan terlibat di kelas inspirasi Bandung untuk cek recheck juga sebenarnya bisa nggak sih? Daftar jadi relawan.
5: Itu ada syarat-syaratnya gak sih kak?
6: Tadi ya, kalau untuk relawan pengajar itu kita sebetulnya mengajak para profesional.
5: Bebas lah ya.
6: Benar, karena sudah punya pekerjaan yang mau berbagi sama adik-adik di SD. Dimana liatnya, dimana daftarnya, boleh follow di KI kita. Di Instagram kita.
5: Di Instagramnya apa nih kak?
6: Instagramnya adalah @ki.bandung.
5: Oh, KI Bandung ya. Benar. Tapi ini khusus Bandung aja. Atau benar. Ada, kan misalnya yang lagi dengerin tuh Bogor, Cirebon, di daerah mereka ada gak ya?
6: Boleh dicek-recek, karena aku ada.
5: Oke, boleh dicek ya.
6: Benar, di Cirebon ada gitu ya, di Bogor juga ada, di Jakarta juga ada mungkin yang paling dekat gitu ya. Okay. Di Bandung juga ada. Tadi ya ki.bandung.
5: Bandung ya.
6: Gitu. Dan bukan cuma itu doang, kita juga punya website gitu ya di kelasinspirasibandung.org.
5: .org.
6: Benar. Okay. Jadi itu bisa dicek-recek gitu ya. Ke website kita dan juga ke Instagram kita.
5: Kalau saya tadi yang relawan, untuk yang relawan profesional mah bebas ya. Benar. Dengan background kamu gitu teman Pro 2, apapun itu masih bisa. Benar. Nah kalau yang tadi relawan dokumentator.
6: Kita ajak ke Pamungkas untuk menjawab ini.
5: Okay. Nada kita kok sama gitu ya.
6: Kayaknya tuh aku tuh mirroring dirimu deh tadi.
5: Iya deh. Aku juga. Oke, kita lanjut dulu ke Kak Pamungkas. Kasian dikacangin. Gimana?
7: Boleh kalau kacangin sekilas sih aku terima. Ya kalau misalkan di kelas inspirasi sendiri tadi ya cuma bukan cuma relawan pengajar, tapi juga ada teman-teman relawan dokumentator. Kalau misalkan di relawan pengajar itu syaratnya harus punya profesi tentu ya. Karena apa yang mau diceritain kalau nggak punya profesi gitu.
5: Iya ya, ngawang jadi.
7: Bener, jadi kayak curcol jatuhnya gitu. Lebih jadi kayak kunjungan curhat. Nah kalau relawan dokumentator itu syarat yang paling penting adalah mau dulu cuti juga, ikutan cuti. Karena bukan cuma relawan pengajar yang harus cuti satu hari di hari inspirasi dan briefing, tapi juga relawan dokumentator. Karena kan gak mungkin nanti kirimin drone dari Bogor gitu kan, ke Bandung agak jauh ya. Jadi harus bersedia hadir dulu. Dan sebenarnya mau profesinya mahasiswa, backgroundnya, atau misalkan pendidikan terakhirnya SMA, atau profesional, atau sarjana, apapun itu, itu selama nanti teman-teman bisa menyematkan portofolio dan juga komitmennya untuk hadir, nanti kita akan screening, bantu screening, dan juga kita akan menginformasikan siapa yang lolos, dan nanti juga dari hari briefing akan kita gabungkan dengan relawan pengajar gitu. Tujuannya biar kelas inspirasi ini memang milik bersama, milik guru, milik mahasiswa, dan juga semua relawan yang ada di dalamnya, yaitu pengajar dan juga dokumentator. Jadi kalau misalkan, "Kak, tapi aku masih kuliah," selama kamu mau cuti dari kuliah kamu atau ngambil izin atau ngambil jatah nggak masuk, nggak masalah gitu. Karena kan nanti kalau relawan pengajar mungkin yang dilihat adalah keunikan profesinya, dan apa yang mau mereka ceritakan. Kalau relawan dokumentator, kita pasti akan ngelihat portofolionya.
5: Jadi dia harus ngirim portofolio dia.
7: Biasanya tuh kita
5: apa aja nih, Kak, biasanya?
7: Gak usah heboh-heboh gitu, karena sekarang udah zamannya TikTok dan social media lainnya gitu. Jadi teman-teman cukup menyematkan semua link atau tautan menuju hasil karya masing-masing. Boleh sosial media pribadi, boleh. Kalau dulu aku zaman KI2 dulu, awal mulai lewat relawan dokumentator juga, aku bikin Tumblr sendiri, semuanya aku masukin. Foto-foto aku motret di konser.
6: Zaman Tumblr ya?
5: Masih Tumblr ya,
7: Shay? Oh iya, kelihatan umurnya. Nah, maksudnya di print di Tumblr yang sekarang. Jadi maksudnya, karena teman-teman dokumentator tadi kan tugasnya adalah meng-capture momen ya, gitu. Menjadi perpanjangan mata gitu, menjadi mirroring apa yang terjadi di kelas biar bisa dilihat sama orang-orang. Karena siapa tahu buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk hadir, ketika mereka ngelihat foto-foto dokumentasi hasil karya-karya teman-teman relawan dokumentator, jadi lebih tergugah dan lebih bersiap gitu. Karena kan persiapannya butuh panjang nih, karena tadi butuh cuti, butuh segala macam. Memang bukan sesuatu yang bisa diputuskan segera sih gitu. Tapi juga bukan berarti kamu bisa melewatkan kesempatan ini, karena sayang banget
5: ya, Kak. Lagi? Karena ini benar-benar cuma untuk one day itu aja, Kak.
7: Bener.
5: Just for one day itu.
7: Wow. Kita cuma setahun sekali gerakannya, dan tadi bentuknya bukan NGO, bukan community yang gimana-gimana. Kita bentuknya gerakan biar siapapun bisa terlibat di dalamnya secara aktif. Jadi misalkan aku baru join, jangan sedih, kamu bisa tetap ikutan jadi panitia juga nanti di kesempatan berikutnya. Aduh, aku baru mahasiswa, jangan sedih. Bahkan kita punya relawan yang dulu dia jadi salah satu murid yang kita datengin, dan sekarang dia jadi panitia.
5: Keren banget.
7: Itu kayak, kita udah sedewasa ini ya, Tepen.
5: Ternyata yang bikin sedihnya yang mengingat ini kayak
6: agak reflektif kita ya.
7: Gitu kayak, kayaknya tahun ini masih mahasiswa SD kok sekarang jadi mahasiswa dan panitia.
6: Benar. Itu udah kaget loh, Tegina. Jadi cerita lucu ya, mau cerita lucu dalam artian ternyata kita itu bisa menginspirasi dalam berbagai bentuk.
5: Bener.
6: Gitu kan. Jadi ternyata gitu. Jadi salah satu ceritanya adalah, ini tahun kemarin ya, jadi waktu kita perkenalan kumpul-kumpul panitia satu-satu, terus ada nih yang bilang gitu ya, "Eh, tahu gak, saya tuh sebenarnya adalah siswa SD yang sekolahnya tuh didatengin sama teman-teman inspirator. Nah, karena pengalaman itu, saya jadi pengen ikutan nih jadi panitia kelas inspirasi Bandung." Wah, itu buat kita sebuah keberhasilan ya. Bahwa ternyata bisa loh kita tuh menginspirasi, kita gak pernah tahu bentuknya
5: kayak gimana ya,
7: benar-benar validasi juga bahwa mimpi dan hal baik itu menular gitu. Jadi terharu gitu, kayak wah, yang dulunya terinspirasi sekarang jadi salah satu orang yang menyiapkan hari inspirasi itu sendiri.
5: Keren banget. Ini kalau Gina lihat Instagramnya ya, teman Produe, dan kamu juga bisa cek ya di ki.bandung. Ini foto-fotonya emang keren-keren sih, Kak. Gokil banget, keren-keren. Ya kan? Dan terus ini ada juga, ini dokter bukan sih, Kak? Dia lagi profesi ini dokter ya.
6: Benar. Dia mengenalkan profesi dia sebagai dokter gitu ya.
5: Ada enggak profesi paling unik deh?
6: Paling unik
5: mungkin
6: coba.
5: Mungkin saya.
7: Mungkin tahun ini kamu.
5: Mungkin tahun ini kamu. Nanti fotomu ada di situ. Aduh, ada enggak, Kak, profesi paling unik?
7: Ada atlet paralimpik. Jadi di aku lupa di kayak berapa ada atlet paralimpik yang mau jadi inspirator. Aduh, aku merinding lagi katanya. Atlet paralimpik. Maksudnya dengan segala keterbatasan dia bisa bersedia dan meluangkan waktunya untuk datang ke sekolah-sekolah marginal yang memang udah kita pilih untuk menceritakan, dan ternyata kena. Terus juga ada di KI dulu sekolahku. Kebetulan kita tuh ketika KI-nya udah ke-7, ke-8, kita tuh biasanya balik lagi ke ring 1. Jadi kita biasanya ada radiusnya gitu, dari yang terdalam sampai yang paling luar. Pas udah, ini udah mentok nih, kayaknya udah semua SD yang bisa kita dapetin tuh udah pernah kita ikutin. Dan kalau misalnya SD-nya udah lewat 6 tahun, berarti kan audiensnya udah ganti semua tuh. Kita balik lagi, nah pas momen balik lagi, diceritain sama gurunya kayak, "Iya, Kang, ada anak SD yang dulu diinspirasiin sama dokter jantung, terinspirasi pinjir jadi dokter." Terus ya qadarullah kena musibah orang tuanya, aduh, baru cuci dan segala macam sama tukang ojek, terus melahirkan tapi ibunya nggak selamat, terus anaknya jadi pengen jadi dokter juga. Tapi karena tahu pernah diinspirasin kayak enggak kok untuk bantuin orang tuh nggak harus jadi dokter, ada bidan, ada perawat. Jadi si anaknya tuh nanya kayak kalau mau jadi perawat sekolahnya harus apa ya ke si wali kelasnya. Terus kayak aku ngedengerin kayak
5: jujur merinding.
7: Kok merindingnya kayak
5: jujur ikut merinding.
7: Karena mungkin tadi gitu buat kita yang berprivilege ini, mungkin nggak menengah ke atas banget gitu ya. Kita cukuplah sederhana.
5: Cukuplah ya.
7: Tapi kita punya akses banyak, punya privilege untuk cari informasi lebih dalam. Tapi kan berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Jadi dengan adanya kelas inspirasi, memang sebenarnya nggak ada bisa menjamin setelah ikut kelas inspirasi itu langsung semua anak SD lanjut ke universitas.
5: Enggak.
7: Tapi paling enggak kita bikin mereka sadar, bantu mereka untuk mengakses informasi yang mungkin belum bisa terakses gitu selama ini, dan akhirnya jadi punya role dan punya apa namanya passion baru di hidupnya gitu. Dan itu tuh gak cuma satu dua, ada beberapa cerita-cerita yang kita temuin selama kita jadi pendamping dan panitia tuh kayak ada anak yang seperti ini, terus tiba-tiba selama hari inspirasi dia benar-benar ngulik kayak jadi astronomi itu apa? Jadi bikin pesawat tuh gimana?
5: Jadi bikin
7: gitu.
5: Awareness ya buat si anak-anak itu ya. Justru itu yang lebih membekas di mereka ya. Oke, ini seru banget sih Tuan Produ. Bisa jadi kamu yang jadi salah satu di cerita itu ya. Terakhir nih, mungkin dari Kak Pamung, kita gak kerasa kan ketawa-ketawa. Hahaha, tau-tau mau jam 5.
6: Serius?
5: Ya ampun. Gak kerasa loh.
7: Kayak baru 2 menit ya.
5: Iya.
6: Kayak asa baru pembukaan tadi.
5: Iya, asa baru. Tadi itu apa gang genggong si Arini. Oke, mungkin dari Kak FR dan juga Kak Pamung, ajakin lagi nih teman Prado biar tergerak gitu. Kenapa sih harus ikutan kelas inspirasi ini?
6: Iya, jadi tadi seperti yang udah Kak Pamung bilang gitu ya, bahwa sebenarnya di kelas inspirasi ini adalah semangatnya itu adalah kita semangat kerelawanan tentunya gitu ya, yang bisa membantu teman-teman di SD itu terinspirasi. Tapi sebenarnya tadi inspirasi itu enggak selalu satu arah kita ke anak-anak. Bahkan kita juga nanti diinspirasi sama anak-anaknya gitu ya, dan juga sama sesama relawan. Nah ini sebetulnya jadi nilai ya buat saya sendiri gitu ya. Nah tapi teman-teman, kelas inspirasi itu sebetulnya juga punya nilai-nilai yang pengen ditanamkan gitu ya ke seluruh elemen yang ada dalamnya. Yang pertama, kelas inspirasi itu bersifat sukarela, bebas kepentingan, tanpa biaya, siap belajar, terus apa kamu?
7: Ambil bagian langsung, siap bersilaturahmi dan tulus. Tapi ini betulnya bukan yang teh hijau ya.
5: Bukan ya. Nanti setelah ini Gina puterin tulus teh hijaunya deh.
7: Makasih.
6: Nah, itu teh Gina. Oke. Iya, tanpa biaya ya. Kita
5: siap. Nah, jadi benar-benar harus dari hati yang murni, pikiran yang bersih aja. Jadi apa nih?
7: Tapi benar. Benar gitu, karena kita enggak nerima kepentingan-kepentingan. Jadi kalau misalkan mau membantu kelas inspirasi tapi ada punya kepentingan, mungkin bikin kelas yang lain. Jadi kelas inspirasi.
5: Hai, ini seru banget tuh Bro Dua. Terima kasih. Ini udah kata-kata pamungkas belum?
7: Boleh lah.
5: Coba kan kata-kata pamungkas ya. Menutup sore ceria ini kita dengerin kata-kata pamungkas dari Kak Pamung.
7: Hai semuanya, jangan lupa untuk daftar kelas inspirasi Bandung di www.kelasinspirasibandung.org, karena kehadiran kita adalah cerita untuk sesama.
5: Keren teman Bro 2. Nah itu ya teman Bro 2, buat kamu yang di Bandung, Bogor dan Cirebon, boleh banget langsung aja cek aja webnya dan juga Instagramnya di ki.bandung. Oke, gak kerasa Gina udah nemenin kamu teman Bro 2 sampai jam 5 nih. Kita sore ceria ngobrol-ngobrol bareng sama Kak FR dan juga Kak Pamung dengan kata-kata pamungkasnya tadi. Mungkin boleh dadah-dadah dulu ke teman Pro 2 Bandung Bogor Cirebon.
7: Sampai jumpa di hari inspirasi.
6: Iya, sampai jumpa di hari inspirasi tanggal 23 November.
5: Oke, terima kasih ya. Dan juga buat kamu teman Pro 2, tetap stay tune di 90 enggak di Pro 2 FM dan juga bakal balik lagi ke radio Pro 2 favorit kamu ya teman Pro 2. Kalau gitu, bye bye.

0: prestasi membanggakan ya yang ya. Ditorekan sama ibu kota. Eh, masih ibu kota gak sih? Apa udah resmi pindah sih?
1: Kayaknya masih deh.
0: Banget. Jadi kan biasanya kita tahu Jakarta itu masuk ke daftar-daftar yang jelek-jelek ya. Betul. Misalnya termahal,
1: termacet,
0: terpanas.
1: Iya, betul.
0: Apalah terpanas, pokoknya yang ya. Negatif-negatif ya. Gitu ya. Nah, sekarang ini ternyata Jakarta lagi jadi peringkat 15 kota dengan transportasi umum terbaik di dunia.
1: Menurut warganya.
0: Menurut warganya sendiri, yang benar.
1: Dengan skor 7, serius? Serius?
0: Tapi ini adalah survei dari majalah perjalanan Time Out.
1: Time gitu. Out itu dari mana?
0: Majalah Time Out ini bukan berafiliasi sama Time ya.
1: Iya.
0: Bukan pastinya, ini majalah sendiri.
1: Dari luar pokoknya ya, bukan dari Indonesia ya?
0: Iya, betul-betul. Jadi ini baru aja ngerilis The World Best Cities for Public Transportation in 2026 according to locals. Jadi mungkin berdasar survei di masing-masing negara gitu berarti.
1: Berarti emang dari warganya sendiri gitu ya?
0: Di survei ya. Gitu. Mungkin kalau di Indonesia... di mana gitu kali ya, ya. Karena ya, ini ya. Kontributor nulisnya adalah according to local seperti
1: harusnya,
0: itu.
1: Harusnya yang surveinya nyobain dulu kali ya, enggak cuma nanya doang.
0: Berarti ini ya datang ke banyak negara. Enak banget ini ya. Kerjaan ya, enak, begini ya.
1: Enak,
0: dinas
1: enak,
0: luar kota enak. Terus ya. Ya
1: maksudnya jangan
0: berdasarkan warganya
1: harus nyobain sendiri
0: ya, mungkin nggak ada modal kali ya, jadi surveinya online aja kali ya,
1: mungkin
0: tapi ya lumayan lah, ini bikin Jakarta jadi masuk di posisi
1: 15 ya,
0: menurut warganya. Tapi misalnya kita bandingin sama kota-kota lain yang ada di Indonesia ya Den. Mm-hmm. Cirebon itu kan emang jauh banget.
1: Jauh gak ada sih.
0: Dari kota yang paling deket sama dia aja, misalnya Bandung ya. Juga jauh. Surabaya juga sama aja. Emang Surabaya yang paling bus kayak... Kalau di Surabaya kurang lebih
1: ada bus juga kan?
0: Ada bus kota sih. Tapi emang gak terlalu masif ya. Gak kayak ya, di Jakarta ya. Kan ada MRT, LRT,
1: ada
0: TJ ya. Seperti itu. Kalau di Surabaya adalah Surabaya bus. Dulu bayarnya bisa pakai botol plastik. Jadi kayak
1: ingat.
0: Dikumpulin
1: ya. Masih
0: gitu.
1: Bu,
0: yang suka marah-marah ya. Yang suka nyapu, itu ya lupa lagi. Kalau di Malang sendiri baru mulai ada bus Trans Jatim. Gitu, tapi memang belum apa ya, belum kayak Jakarta yang armadanya banyak gitu.
1: Iya sih, banyak sih moda transportasinya itu. Banyak ya, karena ya balik lagi karena kan emang mobilitas warganya lebih tinggi juga kalau di sana kan.
0: Karena yang banyak kerja di Jakarta adalah tinggalnya di kota-kota penyangga di sekitarnya.
1: Depok, Bekasi.
0: Seperti itu. Jadi ini kalau tadi teman Pro 2 penasaran surveinya gimana? Jadi responden ini diminta buat nilai transportasi umum

0: Asia loh.
1: Iya, iya.
0: Kita Hong Kong.
1: Kita di masih banyak loh yang di bawah kita, Riyadh di Arab Saudi. Masih di bawah kita,
0: bagus,
1: Hamburg, Amsterdam, Vancouver, ya. Oslo juga tuh.
0: Oh, Norwegia mungkin kalau di sana pakai lebih pakai ini kali ya, kendaraan pribadi kali ya.
1: Iya.
0: Mungkin
1: iya.
0: Karena jauh jadi mau bikin halte kayaknya apa sih? Mau bikin haltenya kayaknya agak nggak bermanfaat karena
1: iya.
0: Mungkin kalau di Norwegia kan dikenal apa ini namanya?
1: Apa?
0: Cuaca.
1: Dingin
0: ya, ya kan.
1: Iya,
0: jadi
1: iya,
0: mungkin
1: iya,
0: kasihan iya. Mau nungguin
1: pindah,
0: di halte.
1: Pindah-pindah antar kendaraannya repot gitu ya.
0: Dingin. Kali ya.
1: Ya mungkin.
0: Itulah jadi ada 20 ya.
1: Yes.
0: Kota dengan transportasi umum terbaik. Tadi Denny udah nyebutin di bawah kita. Yang di atas kita nih ada Stockholm di Swedia, ada Jepang, Osaka. Terus yang Via pengen banget nih kesini nih, Warsawa.
1: Helsinki
0: mana? Soalnya ini benderanya kebalikan kita.
1: Oh iya juga, lebih mahal loh kalau dijual di supermarket tuh bendera.
0: Kok di supermarket Den?
1: Iya ada sempat lihat meme-nya gitu kan.
0: Oh kan. Meme.
1: Iya. Bantal yang bantal.
0: Iya, pernah lihat sekali ya. Terus China yang udah masif aja dia duduk di posisi 11. Gitu. Ya itu dia teman-teman Prado, mungkin bisa jadi apa ya buat kamu cap-cip-cup mau jalan-jalan ke luar negeri yang kira-kira transportasi umumnya enak. Bagus ya kan. Jadi biar kita bisa hemat ya Den.
1: Betul.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 08

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
0: Terima kasih pengertian dan toleransinya, Pak RT.
2: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi bagaimana

0: Kalau Dian ini termasuk cat lover apa bukan?
1: Cat lover. Oh, cat aku lover. Dulu punya paling banyak kucing.
0: Paling banyak?
1: Di tahun kemarin. Tahun
0: berapa?
1: Kemarin itu 9.
0: Wow.
1: Tapi 9-nya tuh yang kecil-kecil 6, yang gedenya 3.
0: Itu cewek kah apa cewek kak?
1: Yang cewek kak.
0: Cewek kak.
1: Pertamanya punya satu.
0: Satu.
1: Cewek kak. Terus menganak lah. Beranak
0: sama
1: dia.
0: Sama siapa?
1: Hah?
0: Sama siapa?
1: Sama kucing.
0: Nggak
1: ini,
0: tahu
1: sama
0: di luar.
1: Temen. Enggak, soalnya.
0: Oh emang sengaja dikawinin?
1: Enggak dikawinin juga, enggak sengaja juga. Jadi dulu tuh apa namanya, pengen tuh cuma satu kan kucing kan. Nah kebetulan dikasih sama temen tuh cewek kak. Terus waktu itu tuh mau ke luar kota lah. Dititipin sama temen yang ngasihnya. Sama temen yang ngasih. Nah kucingnya tuh banyak dia di rumah kan. Dititipin selama 3 hari, pulang-pulang udah bunting.
0: Emang gak disteril pas dititipin Den?
1: Belum disteril.
0: Oh oke okay, oke okay.
1: Belum steril. Nah akhirnya lahirlah 4 anak.
0: Awalnya 4 jadi 5.
1: 4, yang 4 dulu nih. Yang batch pertama 4 ya kan.
0: Udah kayak BDP.
1: Terus mati satu. Terus mati lagi satu. Terus sisanya 2 itu sampai gede lah. Nah batch kedua si cewek kak itu yang pertama itu ngelahirin 6.
0: Wow langsung.
1: Jadi 9. Tapi gimana ya, mungkin ibu baru. Ibu baru karena kakak baru lahiran kedua kan. Terus mungkin si kucingnya tuh baby blues atau gimana gitu ya. Jadi gak
0: diurusin ya.
1: Gak ngurusin si anak-anaknya itu yang 6. Akhirnya meninggal lah satu-satu. Sampai akhirnya si induk yang pertamanya juga itu meninggal.
0: Lah berarti sekarang berapa?
1: Tinggal satu.
0: Oh tinggal satu. Berarti satu. Semua karena meninggal alami.
1: Meninggal alami.
0: Oke, kirain dibuang-buangin deh.
1: Enggak lah.
0: Jangan-jangan yang suka di kantor ini dari rumah kamu deh.
1: Iya kali, enggak dong.
0: Enggak ya. Nah tapi ternyata Den, ada loh orang yang gak terlalu suka kucing.
1: Benar.
0: Atau mungkin ada pengalaman masa kecil pernah dicakar gitu loh ya, jadi trauma ya. Nah ternyata nih Den, ada loh suara-suara yang ditakut sama kucing. Jadi sebenarnya informasi ini berguna buat orang yang takut kucing sama yang suka sama kucing. Yang takut bisa dipakai buat ngusir kucing. Kalau yang suka sama kucing, nah ini hati-hati jangan sampai ada suara-suara ini di dekat kucing kamu.
1: Apalagi buat kamu yang gak suka kucing, teman Broadway, sebaiknya kalau ngusir kucing itu jangan pakai kekerasan.
0: Ya
1: cukup dikasih suara-suara ini aja nih. Jangan sampai disiram air lah apalah segala macem. Jangan sampai.
0: Iya. Nah ini tolong diperagain ya Den, suara penyedot debu. Tapi kemarin temen aku punya, bukan punya kucing, jadi ada kucing liar yang suka ngendon di rumahnya ya. Dia lagi ngevakum tapi dia enjoy aja.
1: Oh iya sih,
0: iya kayak anomali sih.
1: Iya
0: gitu.
1: Oh.
0: Terus selanjutnya adalah nih, abis ini bakal ada banyak nih ya menjelang tahun-tahun baru nih.
1: Benar.
0: Suara petasan.
1: Suara kembang api. Iya, ini
0: gimana
1: juga.
0: Gimana suaranya? Dari bawah dulu
1: Iya.
0: Nah yang ini juga Den, musim hujan di Cirebon itu derdor. Iya, derdor banget. Jadi kayak kalau aku aja yang bukan kucing takut.
1: Yang mungkin bukan kucing aja takut ya.
0: Iya apalagi kucing.
1: Iya
0: benar
1: ya.
0: Suara petir, tawon pro 2.
1: Terus ada suara desisan.
0: Ya, Slytherin gitu.
1: Slytherin?
0: Ini yang Harry Potter, ular.
1: Oh iya benar.
0: Iya. Terus wah ini suara gue kali ya teriak.
1: Iya bisa.
0: Atau suara manusia yang keras dia takut.
1: Woi gitu.
0: Iya.
1: Terus musik dengan volume tinggi, oh gak bisa dibawa ke klub nih.
0: Iya gak bisa buat ini sonor.
1: Gak bisa.
0: Iya,
1: suara terganggu. Pintu dibanting.
0: Iya kayak brek.
1: Oh,
0: kaget kan?
1: Oh iya sih.
0: Gitu.
1: Iya,
0: terus
1: iya,
0: juga
1: iya.
0: Suara blender dan peralatan dapur apa ya? Kira-kira
1: piring.
0: Ya. Piring makan.
1: Enggak, gitu. Dia malah datang. Kucing aku nih, kucing aku yang sekarang. Kalau aku bawa piring, kedengeran si
0: teruk,
1: apa
0: ambil.
1: Iya sih. Si apa sendok. Iya, sendok ketemu piring tuh. Mau lagi tidur pun dia langsung ini.
0: Minta makan juga. Sepiring berdua.
1: Enggak dong. Terus ada suara bor dan peralatan konstruksi.
0: Wah, ini banyak di YouTube.
1: Oh iya, iya benar.
0: Satu jam ASMR motong keramik.
1: Iya, iya. Terus terakhir nih. Suara sirine teman Pro 2.
0: Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 risih, terganggu, jangan pakai kekerasan.
1: Betul.
0: Ya, pakai suara-suara yang tadi ya. Yes. Baiklah, sesaat lagi kita akan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Cayuma Jogning dan sekitarnya ya. Sekitar 17 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti kita akan balik lagi nemenin

0: Hadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria. Ceria.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak tahu.

0: punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
1: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
0: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
2: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
3: Ya, mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
4: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Pernah gak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender. Membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana,

0: sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisah.

0: diharapkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
1: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di sore ceria teman Pro 2 ya, dan ya, kita mau bahas salah satu artis yang belakangan ini lagi sibuk banget ya.
0: Benar.
1: Closing ceremoninya FIFA Asian Cup kemarin, terus
0: Mandalika.
1: Di MotoGP Mandalika.
0: Benar. Sebelumnya dia main film Hollywood. Film apa, serial ya?
1: Serial
0: Hollywood.
1: Bareng Anggun ya?
0: Barengan sama Anggun. Ya, nah, sekarang dia punya gebrakan baru.
1: Wow.
0: Kalau Anggun itu pernah juga dan dijadiin patung lilin di Madame Tussauds, kalau nggak salah Madame Tussauds Thailand ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini Agnes Mo bakal figurnya itu bakal dijadiin patung lilin yang mejeng di Madame Tussauds Hollywood.
1: Keren.
0: Apakah dia warga Jakarta pertama?
1: Mau bisa jadi
0: yang dipajang di Madame Tussauds.
1: Iya. Bener.
0: Hollywood loh ini loh, nggak main-main loh. Padahal dia baru main di film lagi. Serial Hollywood tuh baru sekali ini ya. Kalau film belum ya. Film belum ya kayaknya ya. Apa kita yang nggak tahu
1: belum,
0: ya?
1: Kayaknya belum.
0: Kalau lagu kan banyak.
1: Banyak dia. Sama Chris Brown juga kan.
0: Oh iya.
1: Iya pernah.
0: Bener, banyak banget. Nah mungkin memang nggak khusus buat aktris doang kali ya, yang jadi patung lilin, tapi juga yang berkiprah di dunia hiburan seperti itu.
1: Betul. Nah ini Agnes Mo. Kalau di posternya ya, di unggahannya Madame Tussauds Hollywood ya, dia pakai atasannya kemben atau strapless top ya.
0: Ya.
1: Berbahan denim dengan potongan asimetris gitu.
0: Ini kalau bawa apa sih dia? Kipas.
1: Bawa.
0: Iya.
1: Iya benar, bawa kipas.
0: Kipas.
1: Bawa
0: ya.
1: Kipas.
0: Kipasnya ini motif batik deh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Motif batik.
0: Aku baru tahu dia punya ini ya.
1: Apa?
0: Tato di dada. Itu tato bukan sih? Fotonya ngeblur lagi. Foto kita blur.
1: Oh, tato ini kali temporer di ini.
0: Di Bali ya.
1: Di Bali ini.
0: Di Kuta. Satunya habis ya. Tapi mirip enggak Den kalau dari fotonya Den?
1: Ntar dulu, ini tuh foto dia atau patung lilinnya?
0: Emang ini. Iyalah.
1: Oh iya deh.
0: Iya, emang ini seperti itu.
1: Oh mirip banget sih kalau ini.
0: Bener kan?
1: Gak tahu.
0: Jadi ini posternya nampilin Agnes Mo. Dia biasanya sih yang dipajang ini adalah si patung lilinnya. Tapi emang patung lilinnya Madame Tussauds itu apa real gitu loh. Fia pernah waktu itu nonton liputannya di mana ya, lupa salah satu TV swasta lah ya. Itu benar-benar detail banget dan misalnya alisnya dia tuh serat-seratnya seperti apa, warna matanya apa. Sedetail itu.
1: Kalau Madame Tussauds emang si patung lilinnya tuh udah ada.
0: Patung lilinnya udah ada.
1: Udah ada. Debutnya di di Madame Tussauds yang ada di Singapura di 5 Oktober 2022.
0: Oh,
1: begitu.
0: Iya. Ternyata foto yang aku lihat beda lagi tadi. Jadi maksudnya foto yang bawah ya, aku tadi lihatnya yang atas lagi. Yang dia pakai denim itu si patung lilinnya. Oh, tapi kenapa warna matanya hijau ya?
1: Iya juga. Oh, pakai soft lens.
0: Pakai soft lens biasanya, padahal pakai yang asli.
1: Iya.
0: Jadi ini udah masuk di Instagramnya Madame Tussauds USA ya. Itu udah ada figurnya Agnes Mo. Island Girl.
1: Island Girl benar. Buat kamu fansnya Agnes Mo, langsung book flight ke Hollywood teman berdua ya.
0: buat lihat
1: para Agnes Mo di sini. Para Alex di sini.
0: Patung lilinnya si Agnes Mo. Iya. Jadi sebenarnya dia pertama ada di Singapura, terus dipajang di Hollywood gitu ya,
1: Hollywood,
0: berarti ya.
1: Betul.
0: Iya. Nah, tapi enggak tahu nih berarti selamanya atau dia akan keliling nanti ke Madame Tussauds London, nanti ke Madame Tussauds Thailand. Jadi dia road trip ya.
1: Bener, road trip. Tapi yang jadi pertanyaan itu gimana ininya ya? Apa namanya? Kayak ngangkutnya, transportasi itu gimana?
0: Bener ya? Ya mungkin dia pakai khusus ya, pakai jalur laut kali ya Den.
1: Lama dong.
0: Tapi naik pesawat kalau figurnya segini sekarang udah bisa ya. Kan pesawat ada yang pesawat kargo.
1: Iya sih, ada
0: ya
1: sih.
0: Kan?
1: Ada
0: cuman
1: ada
0: memang sih. Harus handle with care lah bahasa paketnya ya.
1: Fragile.
0: Kalau nggak gitu di paketnya itu ada ini posternya Susana.
1: Iya, biar serem, biar takut.
0: Biar takut mau ngapa-ngapa.

0: Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita berdua selama 4 jam terakhir ini.
1: Betul,
0: ya.
1: Terima kasih tuh udah dengerin kita. Ada sore ceria berjaringan, tadi ya. Seru banget ya.
0: Terus bentar lagi kita bakal relief dari Pro 2 Jakarta.
1: Betul.
0: Ada siapa hari ini, Den?
1: Hari ini bakal ada Risa Paramita yang membawa karya terbaru dia ke Music Live Chat, teman Pro 2.
0: Oke, nanti teman Pro 2 bisa nimbrung ngobrolannya barengan sama Edit di YouTube RRI Jakarta, ya.
1: Betul.
0: Akhirnya Via pamit.
1: Denny juga pamit.
0: Bye.

chiclete. Halo teman Produa, how's it going? Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. With me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Produa. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Produa FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya. Atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Produa. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit, temenin lo di malam hari ini sama Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo.
1: Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang langsung ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya.
1: Yes.
0: Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021
0: kayaknya. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya. Asik. Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika udah punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Okay. Jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ke takedown gitulah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua. Okay. Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judul itu?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih
0: wow.
1: ada videonya masih ada di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin
1: cuman,
0: di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu
0: okay.
1: kan.
0: Oke, wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu,
1: yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya.
1: Bener.
0: Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu enggak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita, bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, mungkin ya. Kita gak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah, itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah. Betul. Ya. Bener, dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni, judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah. Oh, terus okay. kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Okay.
1: Padahal gak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya. Kayaknya gak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, ada. Sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya yes. gak ada ya. Oke, menarik, menarik, menarik, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi.

0: Bener-bener. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh. Iya kan? Dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Bener. Bener sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempet di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then
1: ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Bener.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya bener, cuman bener. Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring ya. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Kan dibilang pelengar kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh. Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu.
1: Iya,
0: kita ya kan?
1: Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Bener.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah ini. Bener-bener. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iuh apa sih. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu sedih-sedihnya udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya apoknya gitu kan kayak
0: iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu?
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Bener. Oke, jadi kayak ya udah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke. Tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata nggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga di warna atasan
1: kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: ya,
0: itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya. Ya.
1: Ketahuan kan?
0: Ketahuan kan? Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini, lu nulis untuk orang lain kayak, hati-hati jangan sampai diselingkuhin. Atau mungkin ini loh caranya bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh,
0: cari lagi.
1: Ya bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan, iya kan, bener-bener. Tapi menurut lo gimana? Mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu? Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Mm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan. Asik.
0: Benar, benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah dia, mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren dari, loh dia.
0: Keren kan? Keren sedap. Kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Iya, kan? Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Endikup,
0: bener. Enak dikuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa? Orang-orang tuh udah gak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi kan? Aku, kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: Follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gua, menurut gua juga oke okay lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Okay. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengin ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain ini tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow, parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Ini janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Bener. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke.
1: Terus ayo dong, gua gak seburuk itu. Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya, benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? benar-benar. Ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo
1: pikirin? Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya, iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Dia kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit bener, gitu. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lo mungkin reguler ya nyanyi juga kan, hampir tiap hari gitu, lo juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong. Aku juga suka lagi.
0: Itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya. Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Oke. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 secepat, ya, selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Ya kan? MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita. Semuanya sama kok.
0: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram. Ada @_RisaParamita.
0: Nah, bisa di follow ya. Biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu Senja next-nya ya.
1: Senja romantis,
0: bener-bener. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tamam Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu HP mama dong. Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

0: Api hari dari relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta.

0: terkutuk.
1: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Ka-ching.
1: Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

97,5 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih barengan Angga Ampuh di Jaga Malam Teman Pro 2. Dan aktor Lee Gyu-han dan penyanyi Sol Bi mengumumkan akan menikah di bulan April tahun 2027. Dua-duanya kan gak tahu, jujur ya. Penyanyi sekaligus pelukis Korea Selatan Sol Bi dan aktor Lee Gyu-han udah ngumumin akan menggelar pernikahan. Dan itu adalah pernyataan resmi dari agensi Sol Bi mengenai kabar bahagia pasangan ini, Teman Pro 2. Lewat pernyataan resmi loh ya, ini bukan gosip-gosip skena Korea, Teman Pro 2. Informasi ini Angga kutip dari wallipop.detik.com.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

kampung, Tardivi tetap ngepel rumah nenek di Republika Dominika. Itu bukan pantun, teman produ. Cardi B yang dikenal sebagai rapper dunia, ya teman Pro 2, dengan gaya hidup yang glamor banget. Dia pulang kampung ke rumah neneknya dan dia gak segan-segan untuk ikut memberikan bantuan ke neneknya dengan ikut ngepel rumah teman Pro 2. Cardi B ngepel rumah, itu lucu banget sih. Nggak dua kata, meskipun nggak dua kata, tapi itu lucu sih teman Pro 2 ya. Buat Angga, nggak tahu kalau buat kamu.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: the power, power. Papalado.
1: Eh, lihat nih. Video gua viral. Udah tembus 10.000 views loh.
2: Wih, keren banget. Terus, ada yang berubah?
1: Hah? Berubah? Maksudnya?
2: Ya viral sih viral. Tapi kalau cuma ditonton, terus apa dampaknya?
3: Di era media sosial, satu unggahan bisa menjangkau ribuan orang. Tapi jangan cuma mengejar viral. Gunakan suaramu untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Mengajak melakukan kebaikan atau peduli pada sekitar. Karena yang hebat bukan hanya yang banyak dilihat, tapi yang mampu memberi dampak. Jangan cuma jadi viral, jadilah berdampak.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Mama dong? Eh, makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Charlize Theron dituding mengubah gender anak, teman Pro 2. Oh, emang bisa ya? Jadi Charlize Theron nih yang main Ocean Eleven, terus yang main jadi Freya di Doctor Strange yang keberapa ya, lupa.

Jadi dia mendapatkan kecaman di media sosial setelah foto dirinya bersama anak adopsinya di New York memicu perdebatan soal pola asuh. Peraih Oscar yang sekarang berusia 51 tahun ini dituding mempengaruhi identitas gender anak sulungnya yaitu Jackson yang baru berusia 14 tahun. Foto ini diambil pada Juli kemarin saat Charles meninggalkan hotel di New York bersama Jackson. Mereka berada di kota tersebut menjelang pemutaran perdana film The Odyssey kayak karya Christopher Nolan yang dibintangi Charlize Theron sebagai Dewi Calypso. Di kesempatan ini Charles tampil mengenakan mini dress putih rancangan Dior dengan potongan mirip blazer, sementara Jackson terlihat memakai atasan hitam dengan potongan bahu terbuka, rok, sepatu boot, dan juga kaos kaki putih. Emang kalau di luar negeri tuh lebih ekstrim teman berdua ya, walaupun kalau netizen ya dimanapun kayaknya sama deh, julidnya sama.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

tangga. Pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung. Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Freezone. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Freezone ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat, otakmu punya koneksi istimewa.

0: kok makannya Nisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

0: Kenapa sih?
1: Diam satu HP mama dong. Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
6: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
7: Sunda neng jika nama. Soalnya si Gigi Hwe ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
6: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
7: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
8: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
6: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
5: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

Sama Pro 2, Kim So Hyun lewat agensinya Gold Medalist mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan komentar jahat, penghinaan, dan informasi yang dinilai palsu tentang sang aktor. Langkah ini menyusul keputusan polisi untuk tidak meneruskan dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang melibatkan Kim So Hyun ke kejaksaan karena dinilai tidak memiliki dasar kecurigaan yang cukup. Well, makin seru aja nih dramanya.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Teman Pro 2, Angga Ampunya pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di kemudian hari, alias hari Sabtu. Jadi Angga Ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Jumat 16 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur. Di mana Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli lirabbika, maka salatlah kepada Rabbmu, maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki sholat, adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan sholat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus, kita berkorban di hari raya Idul Kurban. Secara umum, kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan. Tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya. Kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur, walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer, di mana Allah menyatakan, La in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban, dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi, wala in kafartum inna azabil lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.

0: English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
0: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Sembilan Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Via ya. Jumat hari ini 16 Oktober 2026 sampai nanti jam 10 pagi.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Mama dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Tepat sasaran serta

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Salah satu pendatang baru di Indopas 20 ya, teman Pro 2. Up up up. Ini dibawain sama boyband bar Indonesia loh. Namanya adalah Sin ya, teman Pro 2 ya. Jadi ini lagunya baru aja dirilis di akhir September 2026 ya, di bawah naungan A-List Entertainment, teman Pro 2. Nah, ternyata lagu ini ada video klipnya juga ya, dan debutnya Sin ini dapat banyak komentar positif. Kayaknya memang kita tuh udah lama gak punya boyband kayaknya ya. Apa Via yang kurang update ya? Soalnya yang paling hafal banget dulu adalah ini Smash. Dari tahun berapa banget ya. Jadi lagu ini boleh banget kamu request di program Pro 2 Hitlist ya, setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Kita tinggalin dulu up-up-up-nya karena Via mau kasih info yang ini ya. Ada petani mangga dari Filipina lagi belajar teknik pengendalian lalat buah secara berkelompok yang diterapkan petani Indonesia di Jawa Barat, yaitu di Majalengka dan Cirebon, teman Pro 2. Jadi ini agendanya barusan aja selesai ya, udah digelar dari tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober. Terus ternyata kegiatan ini difasilitasi sama Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hayo, apa singkatannya? Yaitu FAO, teman Pro 2. Nah, kunjungan ini kemarin tuh ngelibatin 12 anggota delegasi Filipina ya. Jadi ada para petani, ada perwakilan Departemen Pertanian Filipina, dan juga dari FAO Filipina buat belajar pengendalian hama dan pengolahan mangga secara berkelanjutan, seperti itu. Nah, teman Pro 2, jadi para delegasi ini kemarin ya mempelajari metode pengendalian hama berbasis wilayah namanya ya. Ini diterapkan sama petani mangga di Majalengka sana, salah satu daerah penghasil mangga Gedong Gincu. Jadi melalui metode tersebut nih, petani bisa melakukan pengendalian lalat buah secara bersama-sama dalam satu wilayah geografis ya. Bukan cuma nanganin serangan hama secara individual di lahan masing-masing, jadi lebih efektif gitu ya. Nah, terus pendekatan ini katanya buat mengurangi penggunaan pestisida juga, sehingga pengendalian hama itu bisa dilakukan secara lebih terjangkau dan yang pasti sustainable alias berkelanjutan, seperti itu. Terus selain pengendalian hama ya, delegasi Filipina ini ternyata juga belajar ke sini loh buat pengolahan mangga berkualitas lebih rendah jadi produk bernilai tambah buat mengurangi susut pangan ya. Terus juga menjadi produk bernilai tambah buat melindungi pendapatan petani dan ngebuka peluang usaha bagi perempuan dalam kegiatan pasca panen. Jadi perempuan juga dilibatkan dalam kegiatan yang seperti ini gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi harapannya adalah lewat kolaborasi ini Indonesia dan Filipina bisa saling berbagi keunggulan masing-masing ya, mengatasi tantangan bareng-bareng dan juga menjajaki peluang baru yang bisa meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor mangga, seperti itu. Ih, jadi pengen mangga Gincu ya. Nah, sebelumnya ini petani mangga dan perwakilan pemerintah Indonesia udah ikutan nih kunjungan studi ke Provinsi Guimaras, Filipina ya, yaitu di bulan Juli 2026 untuk belajar juga pengendalian hama juga, pengolahan pasca panen dan juga penerapan teknologi yang bisa memperluang peluang ekspor. Jadi ini kayak barter ilmu gitu, teman Pro 2 ya. Nah, harapannya bisa jadi masukan bagi masing-masing pemerintah buat nyusun rencana aksi pengendalian hama dan juga prosedur operasional standar penerapan praktik pertanian yang baik alias good agricultural practices, seperti itu, teman Pro 2 ya. Jadi ternyata

0: kita tahu ya, kalau KRI Dewa Ruci itu sekarang lagi bersandar di Dermaga Pelindo ya, Kota Cirebon. Dan dia ini dijadwalkan ada di kota kita tercinta ini sampai 18 Oktober aja. Berarti sampai hari Minggu doang ya, satu minggu doang nih berarti teman Pro 2. Dan selama bersandar kita bisa mengenal lebih dekat kapal tersebut melalui kegiatan open ship gitu ya. Nah, tahu gak sih dibalik bentuk khasnya dengan tiang-tiang yang menjulang tinggi, KRI Dewa Ruci ternyata tuh nyimpen sejarah panjang nih teman Pro 2. Jadi dia ternyata dibikin di Jerman Barat ya tahun 1952 dan sudah puluhan tahun dipakai buat berbagai kegiatan termasuk melatih Taruna Akademi Angkatan Laut seperti itu. Nah, Komandan KRI Dewa Ruci sendiri Letkol Laut Nana Masihna bilang kalau kapal tersebut resmi masuk jajaran TNI AL di 1953. Nah, sejak saat itu KRI Dewa Ruci jadi kapal latih itu tadi seperti itu. Jadi sejak awal bertugas ya, KRI Dewa Ruci ini emang dipakai buat latihan ya, buat teman-teman Taruna Akademi Angkatan Laut. Jadi mereka berlatih langsung di kapal ini termasuk ngerasain pengalaman berlayar ke berbagai wilayah seperti itu. Nah, terus KRI Dewa Ruci itu gak dipakai buat latihan praktek Taruna itu per 2014. Berarti udah lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Jadi kegiatan tersebut sempat pakai kapal jenis LPD buatan Indonesia ya, sambil nungguin penggantinya KRI Dewa Ruci. Nah, kemudian penggantinya ada di tahun 2017 melalui namanya adalah KRI Bima Suci. Dan kapal tersebut meneruskan tugas KRI Dewa Ruci sebagai kapal latih praktik buat teman-teman Taruna Akademi Angkatan Laut ya. Jadi karena emang udah usia juga ya kan. Nah, terus selama puluhan tahun berlayar nih, KRI Dewa Ruci sendiri udah dua kali keliling dunia ya ternyata ya. Yang pertama adalah di tahun 1964, terus keliling dunia lagi di tahun 2012. Selain itu, pelayaran ke luar negeri juga rutin dilakukan ya dengan tujuan yang berganti-ganti seperti itu. Jadi kadang ke Asia, kadang ke Eropa, kadang ke Amerika ya. Dan KRI Dewa Ruci ini pernah dipakai dalam kegiatan barengan sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi waktu itu mereka mendatangi setiap provinsi ya buat ngenalin budaya daerah mereka di tempat-tempat yang disinggahi kapal seperti itu teman Pro 2. Nah, yang paling seru tuh tahun 2023 sama 2024 ya, karena ada program Muhibah Jalur Rempah. Seru banget karena dulu kan rempah-rempah ini yang bikin Indonesia kaya, jadi banyak penjajah yang datang gitu ya. Nah, jadi mulai ditelusuri lagi jalur rempahnya seperti itu teman Pro 2. Nah, terus sekarang ya per 2023 ternyata KRI Dewa Ruci ini udah dapat status sebagai cagar budaya nasional dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya di tahun 2023 teman Pro 2. Jadi sekarang usianya lebih dari 70 tahun ya. Beberapa KRI Dewa Ruci masih mempertahankan material aslinya ya. Salah satunya adalah di bagian tiang tengah yang berasal dari galangan kapal di Hamburg, Jerman Barat sana seperti itu. Terus KRI Dewa Ruci karena udah uzur juga ya, pasti udah ngalamin yang namanya perbaikan ya atau renovasi sekitar 2-3 kali sejak pertama kali dibuat di tahun 1952 ya, dan terakhir dilakukan di tahun 2000-an seperti itu. Dan untuk perawatannya karena sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, pembahasannya masih dikoordinasikan dengan kementerian terkait ya. Dan buat sementara ini sih biaya perawatan dan pemeliharaannya ternyata masih ditangani sama TNI AL teman Pro 2. Jadi gimana, kapan nih kita mau ke Pelabuhan Pelindo teman Pro 2 buat lihat secara langsung KRI Dewa Ruci? Jangan lupa ya, terakhir adalah tanggal 18 Oktober 2026 alias weekend ini ya.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.